0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak, mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Menari di Very Oki. New dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Dan Grand Fam ingat sampai bila-bila, baiklah 8.30 minit pagi nanti. Jom sama-sama kita dengarkan dan juga saksikan Yok Dong Aba. Zu dan rakan-rakan Zu dari Melaka dan juga Johor akan bersama-sama kongsikan apakah aktiviti yang menarik yang ada dekat setiap negeri kan. Ada juga berita-berita, ada juga pelancongannya, ada personalitinya. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk saksikan juga di Facebook Negeri FM Official. Boleh juga tengok di TikTok Live nanti pukul 8.30 minit pagi ya. Dan kalau ada ucapan, boleh terus laju-laju hantar dekat 012-603-0603. Grafam ingat sampai bila-bila.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Yuk, dengar tuh.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe. Yuk dong apa? Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Yeah. Oh, ceria ya hari ini. Sehat ya semua?
1: Alhamdulillah. Itu kenapa cerita tu macam
2: dia macam mestilah sehat ceria. Takkanlah pagi ni kita nak ikut cuaca jerebu juga.
0: Kena ceria. Dan paling penting sebenarnya hari ni saya teruja sebab kita bertiga pakai tema merah.
1: Ya Allah.
0: Macam tak sangka. Kita tak bincang kan?
1: Tak bincang.
2: Kita ikut sixth sense. Betul. Kita wanita ni ada sixth sense. Jadi apa yang kita bangun, kita rasa inilah dia. Kita main ambil je bagi ni tau.
0: Jadi kita maknanya ada chemistry lah.
1: Setuju?
2: Saya kan selalu kalau kita konti pagi kan, selalu kita tanya sarapan apa. Yeah. Macam kalau sebelum ni kalau ada Dahlia kan. Yeah. Dahlia dia sarapan dia ham kan.
1: Ya, dia paling juara kalau buat sarapan.
2: Dia paling juara. Tapi kalau kita ni yes je lah kan. Awak-awak dua luar biasa pagi ni sarapannya.
0: Hari ni biasanya makan berat-berat juga. Tapi hari ni kita minum-minum dulu lah tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Kita alas perut.
1: Selesai juga alas perut. Kalau cari lah.
2: Saya pun alas angin tadi.
1: Alas angin.
0: Sedih dengar ni alas angin.
1: Akak tu tak masak nasi lemak ke?
2: Tak masak. Tapi dia bawa karipap panas tadi. Tak sempat makan. Pagi-pagi kita kan busy kan. Nak tinggal tempat duduk kita ni risau kan. Takpelah karang-karang. Nanti kita isi perut lah.
1: Betul. Selesai dulu kan.
0: Ya, yang penting sekali kita bertiga temankan pendengar-pendengar yang dengar apa hari ni. Yang tentunya ada macam-macam aktiviti pagi hari ni kan. Ya, jadi macam biasalah kalau kita perkenalkan di dahulu. Kalau dekat Melaka ni bertemankan saya DJ Cikgu Murni.
2: Kalau dekat Johor bertemankan kita Cik Merah.
1: Ya, kalau di negeri FM pula ada Zoo dekat sini. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi untuk Yuk Dongaba, okey?
0: Betul. Jadi macam biasa lah, Yuk Dongaba ada pelbagai perkongsian menarik akan kami sembang-sembangkan. Kita ada personality jap lagi. Kita ada nak bawa jalan-jalan.
2: Ada juga kita nak kongsikan laporan khas program yang menarik. Jadi kena bersama dengan kami. Ikutlah kan. Tiba-tiba macam dengar Melaka. Tapi sebenarnya dari Melaka nak pergi ke KL. Siaran terganggulah. Yuk dong apa kita ni kan.
1: Betul.
2: Tapi dengar kita dekat RTM Klik tau. Jangan lupa.
1: Betul tu.
0: Betul. Jadi hari ni kan ada ramai juga dapat jemputan perkahwinan. Kan. Jadi dari sepanjang pergi Johor, lalu Melaka, lagu Negeri Sembilan ni, dengar ya dengar apa.
1: Betul tu.
0: Sampai ke 10. Terus sampai nanti.
1: Ya, bila Cikgu Muni cakap tarikh perkahwinan tu kan, kita tengok tarikh hari ni pun macam cantik juga kan. 19.9. Kepada yang melangsungkan perkahwinan hari ni kan, semoga lancar semuanya. Sahabat pengantin baru lah. InsyaAllah.
0: Amin.
2: Bulan 9 tu memang macam tu. Tarikh-tarikh begini memang tarikh yang dipilih selalunya untuk orang melangsungkan majlis perkahwinan. Macam esok ada orang juga tarikh anniversary. Saya bagi tahu contoh.
1: Saya baru nak tiup-tiup belon kat sini.
2: Yelah.
0: Sambut tu kat mana anniversary tu? Dekat Johor sebenarnya.
1: Kita meraihkan kat sini.
2: Jadi untuk waktu ni rakan pendengar yang mana hantarkan ucapan selamat pagi apa semua, kejap lagi lah kita baca tahu. Ramai hantar ucapan.
0: Betul. Terima kasih. Jadi apapun terus dengarkan kami sebanyak ada banyak lagi kisah-kisah kami nak kongsikan kejap nanti.
1: Betul tu.
0: Sambil-sambil tu kalau yang tengah menjamu selera, sampai jamu selera. Ni kita punya pendengar-pendengar yang mungkin sambil-sambil jaga cucu hujung minggu ni.
1: Layan yuk dong apa.
0: Ada yang tengah jogging. Hiking pun dengar radio tau. Ada dengar hiking.
1: Ada. Ini Negeri Sembilan ada hiking tau.
2: Ada hiking pergi mana?
1: Nanti kita cerita.
0: Sekejap lagi.
1: Simpan dulu.
2: Betul.
0: Banyak cerita kita akan kongsi kejap lagi. Jadi jom kita dengarkan dahulu lagu Pembukti Rayut Dong Apa. Sebuah lagunya yang Faizal Tahir. Rakaman. Ya, semuanya dalam
1: Yuk
0: Dong Apa.
1: Hero Begegawe.

0: Bergegar.
1: Ya, ya, dong abah terus bertemankan kami bertiga di sini. Hoi.
2: Ya. Alhamdulillah.
1: Apa ni?
2: Siapa pendengar-pendengar kita?
1: Ya, Zu dengan Cik Merah ada sihat eh?
2: Eh, alhamdulillah sihat.
3: Ya. Tak tahu je, kita tersedak-sedak lah kita dari tadi.
2: Kenapa? Lagi, kesan jerebu ke?
1: Kesan jerebu risau.
3: Tekak kering, kita ni golongan berisiko.
1: Betul-betul-betul. Kita ingat Cik Merah memang ada kena masa sentiasa jaga bab pernafasan ni kan?
3: Cikgu ni tahu saya macam mana.
1: Jadi bahaya. Cik Merah kalau keluar pakai pelitup muka tau.
3: Memang kita pakai face mask lah. Jadi untuk waktu begini kan, mungkin ada setengah waktu kan macam saya tengok cuaca okey. Tapi saya masih tak berani. Rumah pun saya tutup tingkap.
2: Tapi okey lah. Bagus-bagus. Ambil ke langkah orang kata keselamatan dan juga kesihatan tu kena sentiasa amalkan lah nak musim jerebu ni kan. Kalau kat Seremban ni, Cikgu Muni, Cik Merah, beberapa hari ni IPU memang tidak sihat. Tapi alhamdulillah, pagi ni kalau kita tengok dah sederhana. Harapnya terus cantik teruslah bacaan IPU-nya tu.
1: Alhamdulillah.
3: Harap gitulah. Jadi sebab tu kalau Yodong Aba ni, tiba-tiba nampak suara Cik Merah hilang tu, tarik nafas.
2: Alamak.
1: Tak apa. Kita cover nanti tau. Jangan risau.
2: Baik-baik tau, Cik Merah.
1: Dari saat itulah fungsi ada 3 DJ kat sini. Saling bantu-membantu sebenarnya kita ni kan.
2: Betul.
3: Cakap pasal kesihatan, paling-paling jangan lupa makan ubat lah semua. Tak kisahlah kesihatan jerebu ke apa. Dah patut doktor pesan lepas sarapan makan ubat. Makan ubatnya.
1: Jangan sorokkan ubat tau.
2: Ubat habis. Padahal ada lagi buah.
1: Ada yang sok ke ubat kat lelangit.
2: Aduh.
1: Ini biasanya orang lelaki. Kalau macam tu kan. Tahu. Pernah lah luar babah kita macam tu kan. Dah makan ubat belum? Dah. Tak telan.
3: Pengalaman Cikgu Muni ni.
1: Biasa. Ayah kita gitu.
3: Okey. Baik. Sampai tu jom. Kita nak kongsikan program setempat lah. Melaka atau negeri. Apa yang program menarik di kawasan anda? Silakan.
2: Melaka dululah macam meriah aja.
1: Baik. Amboi. Tapi untuk awal ni saya kongsikan 2 je program dulu kat Melaka.
2: Boleh. Ada apa tu?
1: Hari ini kita pun sudah maklum Melaka kan sepanjang tahun ada program wakil rakyat untuk rakyat kan, WRUR. Yang mana untuk hari ini merupakan majlis perasmian penutupan program wakil rakyat untuk rakyat peringkat negeri Melaka yang terakhir untuk tahun ini. Yang akan berlangsung di lapangan Tanjung Bidara, Camp Terendak, bermula 8 malam. Yang mana tentunya Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita lah akan turun bagi bersama-sama majlis perasmian penutupan hari ini untuk WRUR negeri Melaka. Dan juga satu lagi, ini memang tengah berlangsung, bermula dah pun dari 18, hari ini 19, esok 20, merupakan Festival Seni Selat dan Sungai Melaka dan juga Pesta Pantai Tanjung Bidara 2026. Jadi Tanjung Bidara ni kalau dulu memang sangat popular tau, cuma lepas tu dah famous dengan Pantai Kelebangnya kan, Pantai Siring. Tanjung Bidara tu macam ramai tak pergi, tapi tahun ni alhamdulillah memang kerajaan negeri Melaka kita naikkan semula Tanjung Bidara, Pantai Tanjung Bidara, dengan adanya pelbagai program. Salah satunya ni lah Pesta Pantai Tanjung Bidara dan juga Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara. Jadi turun Melaka hari ni, terus pergi ke Tanjung Bidara. Memang cantik pantainya dan ada pelbagai program menarik kat sana. Sibuklah Melaka sikit ni. Jadi saya kongsikan 2 dululah. Kalau ikut banyak nanti bahaya pula nak kongsikan ni. Banyak sangat. 2 dululah pergi kat Melaka. Okey, Johor dengan Negeri Sembilan.
2: Johor dulu ke?
3: Boleh.
2: Apa cerita tu?
3: Johor saya nak kongsi satu je.
1: Apa tu?
3: Sebabnya Zul dengan Cikgu Muni, kita ada 2 rakan penyakai. Penyakai pun.
2: Rakan penyampai.
1: Rakan penyampai.
3: DJ.
2: Okay.
3: Ni turun padang. Hari ni kita ada DJ Syamido dengan DJ D untuk program Madani kita Daerah Batu Pahat.
2: Hari
3: 19 September. Jadi yang mana berkatan boleh datang lah, sebab dia menghimpunkan pelbagai jabatan agensi kerajaan lah untuk dan komuniti dalam satu lokasi kan. Ada juga orang kata macam-macam. Pagi ni semestinya ada acara aerobik, senang aerobik, diikuti kuis kenegaraan, jualan rahma. Itu yang paling kita suka.
1: Seronok betul.
3: Ada juga pocket talk yang boleh disertai pengunjung. Dan menariknya juga ada perkhidmatan yang disediakan percuma. Ini paling saya suka nak cakap percuma.
2: Apa
3: percuma
2: tu?
3: Antaranya gunting rambut. Ada juga tukar minyak enjin motosikal. Ada juga penukaran topi keledar.
2: Ini
3: Piknik untuk anak-anak, jangan risau. Ada juga pertandingan mewarna, pakaian beragam, pertandingan kumbang, berbagai hadiah lah untuk dimenangi. Jadi yang mana berdekatan, boleh datang. Tempat dia di Dewan Jubli Intan, di daerah Batu Pahat lah. Anda boleh cari lah lokasi, pergi dekat situ. Dan penyampai Jorah FM juga, Syamito dan juga DJ D akan turun padang. Nanti diorang akan buat laporan bersama dengan kami di radio juga, ada semasa ke semasa. Itu lepas rancangan You Know Apa lah.
1: Menarik.
3: Itu satulah di Johor. Okay, Nogori apa cerita? Okay. Apa ceritanya tu?
2: Kalau Nogori, tadi Zul ada beritahu hari ni ada mendaki-mendaki kan. Kami tim Negeri FM pun ada juga hari ni Seven Wonders Challenge. Dah lama tak dengar kan. Hari ni ada kami punya kru Negeri FM pun turut sertai. Hari ni lokasinya adalah di Lata Kijang, Jelebu. Hari ni kalau kita tengok Lata Kijang tu, dia tidaklah terlalu mendaki sebenarnya. Dia macam apa orang kata, laluan denai macam itulah. Macam kita apa orang panggil jalan dalam hutan tu. Dia lebih kepada itulah. Dia tidaklah terlalu mendaki untuk ke Lata Kijang tu. Tapi rakan-rakan kita ada bawakan untuk kongsikanlah nanti di media sosial, bagaimana laluannya, apakah keistimewaan di Lata Kijang itu. Sebab Seven Wonders Challenge ni macam kita tahu memang menakluki beberapa keindahan alam di Negeri Sembilan ini. Gunungnya, apa orang kata, bukitnya. Dan hari ni penyertaan tu kita tak tahu lagi berapa ramai penyertaan ni. Nanti kita tunggu berita RTM nanti. Dan untuk hari ini kalau kita tengok lokasi di Lata Kijang, Jelebu, Negeri Sembilan ini, pada awalnya ada persembahan tarian Sewang pun ada. Ada juga kalau kita tengok lebih kepada sesi flag off pelepasan lah. Ada apa orang kata gimmick peresmian dan sebagainya. Kalau kita tengok acara ini selesai sekitar pukul 3 petang nanti. Itu dia.
1: Menariknya. Ya, saya semoga, apa tu apa saya, apa semoga apa tu
3: semoga
1: apa tu
3: semoga dipermudahkan urusan insyaallah.
1: Saya bukan apa tau Cik Mira, saya bila Zul sebutkan, saya tertunggu-tunggu juga. Mana tahu satu ketika dan masa nanti Seven Wonder ni untuk kita penyampai Yuk Dong Haba juga.
2: Kita cuba, kita cuba.
3: Boleh.
1: Yalah, tak apa.
3: Saya akan menyokong dari bawah, jangan risau.
1: Cik Mira, saya lagu pom-pom ke?
2: Sokongan itu kita perlu, Cik Mira.
1: Itu yang perlu. Tapi itulah yang menarik Yuk Dong Haba ni kan. Sebenarnya boleh dengar ketiga-tiga berita dan juga program-program bagi ketiga-tiga negeri untuk satu siaran je.
2: Jadi
1: kalau pergi Melaka tahu ada program, pergi Negeri Sembilan ada program, pergi Johor ada program. Terima kasih lah
3: Semua ada. Jadi setiap minggu kena dengarkan kami. Sambil-sambil tu kita nak promote sikit, boleh tak?
1: Apa tu?
3: Kita juga di platform media sosial. Tak nak suruh tengok kita kat media sosial. Kok macam dia bukan apa tau. Kadang-kadang orang ingat kita ni bersiaran kat radio je.
2: Betul lah.
3: Bila singgah dekat TikTok, oh inilah Cik Merah.
1: Ya, betul.
3: Oh inilah DJ Zoo. Itu je kan. Bolehlah intai-intai kami. Kita sebut satu aplikasi sebab TikTok paling sekarang kita gunakan.
2: Betul.
3: Kalau Johor FM, cari aja Johor FM Official. Melaka dengan negeri, apa nama akaunnya kita nak cari nanti.
1: Kalau Melaka pun senang je, Melaka FM je. Melaka FM je akaunnya.
2: Kalau Negeri FM, Negeri FM Official. Ada official dia tu.
1: Ada official.
3: Official
1: lah. Jadi memang akan nampak lah wajah kita bertiga. Hari ni kita bertiga memang gunakan konsep merah-merah.
2: Merah membara.
1: Tak sempat nak bincang semalam. Tapi itulah kan, kami ni sehati sejiwa lah.
2: Itulah mana taknya setiap minggu jumpa. Takkan tak sehati sejiwa.
1: Itulah. Padahal
3: tak udah nak cakap apa.
1: Padahal baju tu kita main tarik je kan. Tak ada, sembang tak ada. Jadi moga-moga ya keceriaan kami ni membawa kepada semua pendengar juga hari ni.
2: Harapnya begitulah.
1: Walaupun cuaca kat luar mendung tak tu. Kalau dekat depan kaunti Melaka FM ni macam makin mendung lah.
2: Mendung lah. Dia beberapa hari ni memang macam dunia khayalan sikit.
1: Alah, takutlah dengan dunia khayalan.
2: Tapi kita harap semua apa orang kata pendengar Yuk Dong Haba berjaga-jaga lah. Kalau hari ni ada, hari ni cuti kan, kalau nak keluar pergi jalan-jalan tu, kurangkanlah aktiviti luar. Mungkin dalam pasar raya je ke. Window shopping,
3: indoor,
2: window shopping,
3: indoor only window shopping.
1: Dan janji window shopping je.
2: Janji cuci mata.
1: Cuci mata kan. Apa tu macam brisk walk jugalah berjalan-jalan.
2: Betul.
1: kan.
2: Sejuk. Kita suka
1: ada
2: tu.
1: Aktiviti. Ada lah aktivitinya. Suka eh? Suka. Sama lah suka. Jadi bukan membeli belah yang suka. Jalan-jalan dia suka.
2: Ya, betul.
1: Baik, jom. Okay. Kita akan berkongsi pula berita kejap lagi. Rangkuman berita bagi ketiga-ketiga negeri kejap nanti. Ha, ni lagu pagi-pagi tadi ni tentang bunga pula eh.
3: Kita lah. Bagus. Apa nampak kita pandai ambil lagu
1: ya? Kita kan tiga kuntum bunga.
3: Yelah. Jadi kita dengar kumbang bunga ni.
1: Kumbang penerbit kita.
2: Okey, boleh.
1: Kita betul lah. Kita bunga. Kan betul ni kan? Nyanyi Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti.
3: Ya.
1: Semuanya dalam.
2: Yuk.
1: Dengar.

0: Duduk Donglah Ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Donglah Ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Donglah Ber. Hiro bergegau, eh.
3: Ya, dah 8.54 minit pagi dah waktu ini, ya.
4: Ya.
3: Masa berlalu.
4: Baiklah, sekarang ini kita nak kongsikan berita, kan?
3: Ya, betul. Apa kisahnya tu? Siapa nak mula dulu tu?
4: Boleh, kalau negeri FM mula dulu, boleh?
3: Eh, boleh. Sila. Apa pula tak boleh? Silakan, Zul.
4: Tapi kita ada dua je berita yang kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba. Antaranya berkenaan Kerajaan Negeri Sembilan terus mempergiat usaha memperluas akses internet di kawasan luar bandar menerusi pelan jalinan digital negara Jendela bagi memastikan masyarakat termasuk komuniti orang asli turut menikmati kemudahan digital secara menyeluruh. Antaranya menerusi pemasangan pemancar di perkampungan orang asli Lumut Seremban yang memberi manfaat kepada lebih 100 isi rumah untuk menikmati akses internet yang lebih baik. Menurut Esko Perindustrian Teknologi Inovasi dan Digital Negeri, Datuk Muhammad Asna Amin, kemudahan itu mampu meliputi kawasan sehingga 1.5 kilometer sekaligus membantu penduduk khususnya pelajar mendapatkan akses internet bagi tujuan pembelajaran. Di negeri ini, sebanyak 26 menara jendela disasarkan siap dipasang menjelang tahun hadapan. Setakat ini 14 menara telah mula beroperasi termasuk 2 menara di perkampungan orang asli. Okey, berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan kumpulan Arjuna Gemala muncul Johan Pesta Pantun Pesantun Negeri Sembilan 2026 selepas menewaskan kumpulan Ompek Puluh Ompek dalam pertandingan akhir yang berlangsung di Auditorium Utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Dan kemenangan itu membolehkan Arjuna Gemala membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM4,000 manakala Ompek Puluh Ompek menerima hadiah wang tunai RM3,000 selaku naib juara. Dan anugerah pemantun terbaik pula dimenangi oleh ahli Arjuna Gemala Muhammad Noriman Mustafa Al-Bakri yang menerima wang tunai RM200. Bertemakan kembali ke sekolah, Pesantun Negeri Sembilan 2026 menghimpunkan 16 kumpulan dalam pertandingan yang menguji kepantasan berfikir, kemahiran berbahasa dan kreativiti peserta dalam menghasilkan serta membalas pantun. Itu dia antara berita yang kita nak kongsikan dengan semua pendengar Yok Dong Aba. Kalau Melaka dan juga Johor, macam mana?
3: Wah, baik, terima kasih, Zul. Jadi Cik Merah, Cik Merah, dulukan Muni dulu.
5: Boleh, boleh. Kita pun nak bagi dua lah.
3: Baik, silakan.
5: Kita mulakan ini mengenai jerebu lah, ya. Susulan jerebu yang sedang melanda negara termasuk di Johor. Jabatan Kesihatan Negeri Johor menasihatkan orang ramai untuk mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan sekiranya tahap kesihatan merosot. Jerebu bukan sahaja menjejaskan jarak penglihatan, malah boleh memberi kesan kepada kesihatan terutama mata, hidung, tekak kulit dan sistem pernafasan. Okey, antara kesan lain yang mungkin dialami akibat terdedah kepada jerebu termasuk mata pedih atau berair, kerap bersin, tekak gatal, batuk, sakit kepala, pening selain kulit gatal. Yang kedua, Johor kini menjadi pengeluar utama udang mari negara, menyumbang 25.27% pengeluaran udang tersebut mengatasi Perak dan Kedah. Antara penyumbang udang mari negeri adalah projek ternakan udang putih di Kampung Sungai Danga, Johor Bahru, menghasilkan 13.5 tan udang putih sehingga Disember lalu. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Mat Isra Abdullah berkata hasil tersebut dicapai hanya dalam tempoh 3 bulan. Pihaknya kini menyasarkan pengeluaran aquaculture negeri ditingkatkan kepada sehingga 40,000 metric ton setahun menjelang 2027. Itulah di Johor. Silakan Melaka.
3: Terima kasih Cik Merah juga Zul. Baik, tentunya hari ini Melaka ada 3, boleh?
4: Boleh, silakan.
3: Terima kasih rakan-rakan di Unit BTS Semasa RTM Melaka. Baik, berkenaan dengan Pantai Padang Kemunting, Pegalan Balak berpotensi diangkat sebagai ikon pelancongan penyu tercantik di negara ini. Dikongsikan menjadi produk yang mana Pantai Padang Kemunting Pegalan Balak menjadi produk pelancongan yang baharu memperkukuh daya tarikan di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara. Dikongsikan dikongsikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka. Keunikan penyu karah yang terdapat di Padang Kemunting menjadi aset pelancongan yang wajar diketengahkan kerana kawasan itu mempunyai pusat penetasan dan pemuliharaan spesies berkenaan. Selain itu juga, Kerajaan Negeri Melaka sasar 5,000 program membabitkan kawasan rukun tetangga akan dilaksanakan di seluruh negeri Melaka sepanjang tahun ini. Dikongsikan oleh Esko Perpaduan Negeri Dato' Wee Hissam, sasaran ini meningkat berbanding kira-kira 4,700 program yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Dan dikatakan juga peningkatan jumlah program ini mencerminkan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh pelibatan masyarakat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan di peringkat akar umbi. Dan juga berita terakhir, lebih 100 lokasi di Melaka dikesan menjadi tempat pembuangan sampah haram dengan 1,354 kes direkodkan bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Dikongsikan oleh pengarah Azra Blue Corp Negeri Melaka, ya, Encik Nur Zaki Mat Nur, daripada jumlah tersebut sebanyak 65 kes sudah diselesaikan di mahkamah, di mana 2 kes dihukum termasuk perintah kehadiran wajib bagi perintah khidmat masyarakat selama 3 bulan 2 jam sehari serta denda RM10,000. Ya, jadi apapun, ya, kita nak maklumkan untuk semua bahawa pembuangan sampah haram ni kalau boleh janganlah ada langsung. Ya, sebab anda akan didenda. Ya. Itu 3 berita lah di Negeri Melaka yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Itu selesai dia. Berita. Selesai berita.
5: Begitulah untuk anda kalau nak dapatkan berita maklumat yang sahih, boleh saja di portal berita RTM. Ini dah tahun 2026. Dah bulan September dah pun. Kita harap tak adalah penyebaran berita palsu. Jangan kita baca pada tajuk aja. Kena tengok pada isi kandungannya juga.
3: Betul kan? Dan agak-agak kalau kita dah baca kan, lama sesawang kan banyak kan, kita tak tahu sahih ke tak. Boleh semak di portal sebenarnya.my.
4: Ya, betul.
3: Dan pasti tu betul ni, bersahih barulah kita kongsi kan.
5: Sekarang semua kan nak jadi wartawan nombor satu. Nombor dua, ambil lah nombor satu.
4: Dia nak yang paling cepat, Cik Merah.
3: Bahaya kan.
5: Apa aja terus share.
3: Info
5: group sebelah dia kata.
4: Tengok menarik tapi terus kongsi kan.
3: Itu yang bahaya. Sebab bila kita dah kongsi, contohlah kan, dan rakan-rakan lain kita kongsikan dari media sosial kita, kita nak padam pun lagi kan orang dah kongsi.
4: Tak guna.
3: Betul, dah bagi tahu pula dekat grup kan, banyak grup. Kita kan banyak grup.
5: Sekarang ni banyak sikirincot tau. Sikirincotnya banyak.
3: Hati-hatilah ya. Paling penting sebab sekarang ni zaman media sosial sangat meluas kan. Apa kita tulis, apa kita kongsi tu, berhati-hatilah.
4: Tapi kan bila cerita pasal apa, jangan cepat percaya semua ni kan, lagi satulah berkenaan scam. Kita ingatkan dah tak ada, maksudnya dah slow dah kan pasal scam ni. Baru-baru ni nak kongsi dah sikit. Zu ada tertengoklah story Instagram kawan Zu. Dia dia tidak di scam, tapi dia tiba-tiba terlibat dalam jenayah scam tu, dicari oleh pihak polis.
3: Bahaya.
4: Kisahnya disebabkan apa? Dia tiba-tiba dapat duit yang banyak dalam akaun bank dia. Dan dia macam tanpalah dia berurusan dengan pihak bank ke apa kan. Ada orang minta dekat dia baliklah duit tu, minta transfer semula pada akaun. Dia kata dia ter-transfer salah akaun lah. Nak dijadikan cerita, dia pun transfer lah duit. Dia memang tak ada hilang apa-apa. Cumanya pihak polis cari sebab apa, katanya dia pun terlibat dalam jenayah scam tu. Dia tak tahu apa-apa. Jadi disebabkan itu, kalaulah macam gitu kan, tiba-tiba duit banyak, duit sebenarnya cukup-cukup makan masuk. Tiba-tiba banyak masuk dalam akaun bank. Pastikan kita berurusan dulu dengan pihak bank lah. Telefon, tanya. Jangan terus orang kata ikut apa kata yang orang yang minta duit balik tu.
5: Dia sebenarnya dia nak mudahkan urusan. Dia tolong transfer balik. Betul. Tapi rupanya dia dianiaya tau. Bahaya sekarang ni, risaulah. Jadi senang kata kalau apa-apa kena pergi pada bank balik.
4: Betul.
5: Cakap dengan bank biar ada orang kata hitam putih.
4: Betul-betul. Setuju.
3: Kiranya
4: gitu.
3: Kan kalau tiba-tiba kita dapat duit yang banyak, kita tak tahu punca, boleh terus buat report polis ke? Boleh ke agaknya kan?
4: Ya, boleh juga rasanya.
5: Polis?
3: Terus sebab kita rujuk, tak tahu kan?
4: Terus rujuk pihak berkuasa. Tapi kalau Zu tengok tu duit banyak tu, risau tu. Dia risau terus. Terus bawa beg.
3: bahaya kan.
5: Kita terus pecahkan ke ekor-ekor lain.
3: Ini lagi bahaya.
5: Tapi betul-betul kita gurau lah pagi-pagi. Niat tu ada, tapi kita tahu kita ni ada agama. Kita mengangan kita. Syaitan tu sentiasa mengasuh kita. Jangan terpedaya.
3: Jangan terpedaya. Setuju
4: lah cik. Satu

0: Jadi kita doakan urusan kawan Zu tu moga dipermudahkan. Saya percaya mungkin ada jalan, yalah jalan penyelesaian situasinya. Tapi ini untuk lain ambil itibar supaya kita tidak mengharungi keadaan begitu.
1: Betul, setuju.
2: Jangan macam tu. Dan paling penting, ada kata kita ni tanpa sedar menjadi mangsa skamer macam ni kan. Terus buat laporan ke Pusat Respons Skam Kebangsaan 997. Terus buat laporan. Kan apa-apa setidak-tidaknya ada laporan kita dah buat.
1: Betul.
2: Terima kasih Zu tau sebab menyentuh tentang isu skamer ni. Satu isu yang sangat penting sekarang ni. Ya, jadi kita nak berehat dulu?
0: Boleh.
2: Wow. Lagu UK sih.
0: Jantung hati.
2: Jantung hati. Baiklah, semuanya dalam.
1: Yo.
2: Dengar.
1: Berhero.
2: Berdegau.
0: Okey.

0: Untung apa? Hero bergegawe.
1: Ya, dah apa? 9 minit pagi dah waktu ni.
2: Ya, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi dengarkan Yok Dong Apa. Kalau di negeri FMB bersama dengan Zoo. Kalau dekat Melaka dengan Johor tu, ada siapa tu?
1: Wah, kalau dekat Melaka kita ada Cikgu Muni kat sini.
3: Kalau sana siam pun sini siam.
1: Ya.
3: Kami temani pagi Cik Merah ni temani pagi anda lah.
1: Jadi hari ni kami bertiga memang tiga kuntum bunga menemani anda semua. Biasa bunga-bunga lah. Kumbang ni dia sekali-sekala je muncul kan?
3: Kumbang ni dia jemputan khas.
1: Tapi setakat ni penerbit kami semua kumbang, betul eh?
2: Betul.
3: Itu betul.
1: Melaka kumbang, Johor kumbang, Negeri Sembilan pun kumbang.
3: Dan belum lagi penerbit kumbang-kumbang ni bekerjasama untuk si apa on air kan together ni. Usulkan perkara ni.
2: Kita kena usulkan lah.
3: Saya Cik Merah. Tak dipandang langsung.
2: Ya tu.
1: Mungkin ketika anniversary Yok Dong Apa nanti ke? Yang ke berapa tahun dah ni?
2: Ya kan?
1: Dah berapa tahun, dah lama dah ni.
2: Kita cubalah
1: dah
2: nanti.
1: Dah lama kan? Mana tahu ke 10 tahun nanti kita boleh cuba?
3: Cikgu Muni buat Yok Dong Apa tahun bila Cikgu Muni?
1: Saya dah lupa lah Merah lama saya.
2: Nampak tak betapa lama je dekat show.
1: Dia buat dulu, lepas tu berhenti kejap. Lepas tu dia muncul kemula, semula dah lupa dah akhirnya.
3: Sama lah kita.
1: Dah lupa dah kita awak.
3: Lama dah. Kalau awak ada anak dah 5-6 tahun mungkin. Mungkin kita tengok tahun ke apa.
1: Kan 5-6 orang sebut tadi.
3: Lewat tu ni apa? Johor ke?
1: Johor. Dia lupa.
2: Apa cerita Johor tu?
3: Sekejap. Johor cari bahan dulu.
2: Boleh. Sementara tu kita nak baca dululah ya. Kita nak mempelawa apa orang kata ni karakan-karakan kita ni untuk singgah juga dekat kita punya media sosial. Sebab Zoo sekarang ni tengah bersiaran juga di Negeri FM Official punya Facebook. Cikgu Muni, Cik Merah. Dekat sini kita ada rakan kita dari Indonesia. Ada Asian Mahyus. Katanya Assalamualaikum DJ Zoo. Selamat pagi hadir di Yok Dong Apa Negeri Johor FM, Melaka FM. Katanya Abang JJ gemas peraya dekat Facebook.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih semua.
1: Ya, yang menyapa kita. Terima kasih lah.
3: Kalau kat Melaka di sekitar nak sebut nama.
1: Terima kasih yang singgah dekat lah Tiktok Melaka FM ni, Encik Ashim Wang.
2: Hai kan? Encik Ashim.
1: Terima kasih. Ni Mirul. Terima kasih Mirul dekat Singapura ke tu. Terima kasih. Habis semutan kita orang nilai Abang Giman. Terima kasih Abang Giman. Katakan tadi kan cerita tentang skamer. Dia pernah kena skamer 250. Lepas tu barang tak sampai-sampai.
3: Itulah
1: tu.
2: Tak mengira jumlah pun sebenarnya.
1: Betul kan? Janji dia dapat. Geramlah kita. Hai marah.
2: Marah.
1: Hai Merah, apa cerita tu Merah?
3: Saya akan siarkan untuk kita punya laporan khas. Kita nak sebut sikit nama sebab kawan-kawan kita bila dengar negeri-negeri lain sebut nama, diorang pun dah rancak masuk dekat Johor FM Official.
2: Siapa tu dekat Johor?
3: Selamat pagi Abang Ujang Nur Azmi Pontian.
2: Selamat pagi
3: kita Syafi Wawa di Tebrau.
1: Terima kasih.
3: Ada juga Nasri, ada Abang Bang Lima. Nama-nama pelik tak sebut ya, maaf ya. Nama mandi apa tadi tak sebut lah. Dia kalau nama yang saya yakin sebut, saya sebut lah. Kalau saya rasa sanksi, saya tak on air kan nama anda lah ya. Okay, jadi kita nak bawakan tu laporan khas ni. Special report pelancongan kampung katanya. Jadi kita dengarkan lah untuk laporan ini disediakan oleh wartawan kita Aina Jiha binti Abah Maslan. My best friend ni. Jadi sama-sama lah kita dengarkan perkongsiannya.

0: Perjalanan bermula dengan menyusuri kawasan kampung, menaiki bagi sambil menikmati suasana desa dan melihat secara dekat kehidupan masyarakat setempat. Pengunjung juga berpeluang mencuba aktiviti yang mengetengahkan kemahiran tradisional dan kreativiti komuniti kampung. Antaranya, kemahiran mengupas kelapa.
1: Okey, sebenarnya pakej eksplorasi desa Mukim Api-Api ini adalah hasil idea kesemua ketua-ketua kampung dalam mukim, yang mana mereka melihat adanya waktu senggang belia yang kita boleh manfaatkan dengan cara yang lebih menjana pendapatan. Selain daripada itu, mereka juga dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang lebih berfaedah.
0: Pada masa sama, elemen kelestarian turut diberi perhatian seperti penggunaan semula bahan kaca terpakai. Pengunjung juga berpeluang mempelajari kemahiran tangan menerusi bengkel rotan.
1: Okay. Eksplorasi desa sebenarnya kami melakukan aktiviti-aktiviti harian, cuma kami menonjolkan dia. Maksudnya sebelum ni mereka buat dalam tempat yang sempit, belakang rumah, tempat-tempat yang tidak selesa ataupun tidak mesra pelancong. Tapi dengan eksplorasi desa, kami bawakan mereka semua ke Kompleks Pemulu, kita sediakan tapak yang lebih sesuai untuk mesra pelancong.
2: Mengikut pengalaman, mereka tak sangka ini adalah rotan ataupun jenis kayu kan. Bila diorang dah pegang, baru diorang tahu rotan. Sebab yang kita tahu rotan ni adalah rotan yang biasa orang buat pukul, orang buat merotan budak sekolah kan. Tapi sebenarnya rotan ni juga boleh buat untuk kraft tangan. Cuma styling dia berbeza dan jenis rotan yang berbeza lah. Okay, bila diorang dah buat, baru diorang tahu. Benda ni bukan mudah. Tapi bila dah buat, seronok lah.
0: Bagi pengunjung, pengalaman sebegini membuka ruang untuk mengenali sesuatu yang semakin jauh daripada kehidupan seharian.
3: Kesan saya sangat gembira. Dapat menganyam, dapat main asi, dapat kaca tadi kan. Itu kesan saya.
0: Aktiviti mana yang paling best?
3: Saya aktiviti main asi tadi. Main asi, aktiviti kaca tadi.
4: Ini merupakan pengalaman lah, dan kita dapat merasai satu suasana yang sungguh indah dan menarik tentang produk-produk yang telah disediakan di kawasan ini. Kalau tempat lain dan sini memang ada perbezaannya dan merupakan satu yang tidak boleh dapat di mana tempat yang lain lah, itu saja.
0: Dalam satu perjalanan singkat, saya bukan sekadar dapat mengetahui tentang sesebuah desa, malah dapat mempelajari tentang pelbagai kemahiran yang jarang kita ketahui. Inilah dia, pelancongan berasaskan pengalaman. Sebuah destinasi mahupun desa yang bukan sekadar untuk kita lewati, malah terbuka untuk kita pelajari. Aina Jamal Mazlan, RTM.
5: Okey, itu dia.
6: Wow, menariknya.
5: Saya suka tempat-tempat begini tau. Sebab kita pergi dapat lihat keindahan alam sebenarnya cantik. Mm-hmm. Kita dapat belajar macam-macam sebenarnya kan. Seronok.
7: Jadi sebab kita pun ada pendengar kita macam Ujang Nur Azmi kata tadi kan. Yeah. Dia kata itu dekat kawasan kampung saya, Cik Merah. Kampung tadi disebut eh.
5: Apa tu?
7: Mukim Api-Api, kampung saya tu. Dan dia kata juga perkhidmatan bagi disediakan untuk meronda kampung.
6: Seronoknya.
7: Disediakan. Jadi ini antara yang mana nanti datang Johor saya bawa lah.
5: Betul.
7: Okey.
5: Lagi nak buka waste lah.
7: Jadi kalau kita tengok lepas ni kita nak apa, berhibur dengan satu lagu kan. Lepas tu kita nak teruskan dengan personality Melaka FM. Personality ni datang konti ke apa secara ni?
5: Kita calling-calling kejap lagi, saya akan pancing personality kita.
6: Okey.
5: Moga-moganya rezekinya dapat sebab kita dah maklumkan awal juga pada Kak Mek kita kan. Mana Kak Mek ni merupakan salah seorang kita panggil influencer jugalah yang popular berkenaan dengan satu inspirasi kehidupan lah. Tapi kejap lagi sebab kita nak berkucu-kuca dulu.
6: Okey, ayo.
5: Sebuah lagu nyanyian Lia Aziz. Jom semuanya dalam.
6: Yuk. Dengar. Berhiru. Bergegar.

0: Bergegar.
1: Ya, masih menemankan kami tiga kuntum bunga untuk you dengar apa pagi ni.
2: Aha,
1: ya, betul. Kita harapkan rakan pendengar kita dah sarapan lah eh.
2: Ya.
1: Ada yang tak makan pagi terus makan tengah hari pun ada juga.
2: Diet ke?
3: IF ke?
1: Tak tahu kan. Dia ambil apa? IF. Sekarang kan?
3: Intermittent fast.
1: Yes. Sekarang macam-macam kan?
2: Betul. Nak ke tak nak dia buat?
1: Nak tak nak dia betul. Setakat saya belum mula lagi tahun depan lah.
2: Okay. Tahun depan. Bolehlah
1: tahun depan kita buat tahun depan. Okay, baik. Itu ni seperti yang kita dah maklumkan tadi. Kita ada personaliti undangan yang mana kita bawakan seorang, kita panggil influencer lah sebenarnya yang mana kalau kita lihat kan, kadang-kadang kita ni buka TikTok kan, ada macam-macam kisah kat TikTok. Tapi kalau kita singgah ke salah satu akaun yang viral juga sekarang ni, iaitu akaun TikToknya Kak Mac. Kak Mac. Kak Mac. Yang mana Kak Mac ni selalu berkongsi tentang kisah kehidupannya. Okay. Kak Mac merupakan seorang orang kurang upaya yang berkerusi roda. Tapi apa-apa pun kisahnya, jom kita nak terus bersama dengan Kak Mac. Assalamualaikum Kak Mac.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Mac sihat Kak Mac ya?
4: Ya.
1: Ni Kak Mac. Murni ada kat Melaka, kita ada zoo dekat Negeri Sembilan dan juga Cik Merah dekat Johor.
4: Oh ya,
2: yeah.
4: Hai semua.
2: Hai Kak Mek. Dekat mana tu?
4: Dekat rumah.
2: Dekat rumah.
1: Tengah gemas-gemas kata Kak Mek ya. Untuk makluman Zul juga Cik Merah dan juga rakan-rakan dekat Yuk Dengar Abalah, Kak Mek ni merupakan seorang, kalau saya suka panggil seorang personality dan juga seorang influencer yang dekat TikTok kan, memang selalu lalu dekat saya punya TikTok lah, kira viral FYP selalu ni berkongsi kisah Kak Mek yang berkerusi roda namun sangat ceria orang dia Kak Mek. Kak Mek, kalau Kak Mek sudilah berkongsi dengan semua pendengar Melaka FM, dah berapa lama Kak Mek berkerusi roda ni?
4: Saya dah berkerusi roda ni hampir 26 tahun.
1: 26 tahun?
4: Daripada remaja sampai dah kahwin, dah bercerai dan apa semua.
1: Kak Mek juga kan kalau dekat TikTok ni dikenali sebagai seorang ibu yang membesarkan anak dengan penuh semangat tau. Sebab kalau kita lihat TikTok Kak Mek kan, Kak Mek ni orang yang sangat positif. Orangnya macam memberi kita inspirasi tau untuk kita terus meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Jadi Kak Mek, mungkinlah aku boleh kongsi dengan kami bertiga ni dan juga pendengar Yuk Dengar Apa pagi ni kan. Kalaulah Kak Mek ni boleh gambarkan kehidupan Kak Mek kan, satu perkataan tu Kak Mek nak gambarkan apa perkataan kehidupan Kak Mek sekarang ni?
4: Satu perkataan dia macam orang kata bebas lah kan.
1: Bebas.
4: Buat apa-apa, nak buat apa-apa dengan anak-anak semua. Kadang ramai juga yang komen tak kahwin ke tak kahwin ke. Tapi sebenarnya kahwinan tu bukannya macam benda yang kata kita boleh buat bahagia. Sedangkan kita dengan anak-anak pun kita boleh bahagia. Dengan orang lain macam keadaan kita, walaupun kita kurang upaya, tapi kita mampu nak besarkan anak daripada kecil sampai anak remaja semua.
1: Dan juga kalau kita lihat Kak Mek ni kan, orangnya sangat kuat dan positif tau. Memang kalau kita lihat dekat videonya, semua video yang dikongsikan, orangnya sangat positif, sangat kuat. Tapi Kak Mek, mungkinlah kan sebab semua orang ni kan, kita ada melalui pelbagai detik-detik. Kadang-kadang kita berada juga di fasa yang kita rasa macam sedih kan. Tapi macam mana Kak Mek ada tu semangat untuk bangkit, untuk tetap ada video tersenyum tu juga Kak Mek?
4: Sebab dalam, kalau semua perasaan dalam setiap video saya, memang muka tak pernah yang masam, tak pernah yang sedih. Saya tunjukkan saya gembira. Tapi waktu sedih, kita setiap manusia memang ada waktu down, waktu sedih kan. Jadi yang saya dapat buat cuma macam, kalau macam saya sedih sangat, saya diamkan diri dulu. Lepas tu tak lama, dia tak lama tau. Biasanya lepas tu saya okey. Nak kan nasihat saya, mama jangan macam tu, mama macam ni. Dia kata dia akan pesan benda yang baik lah. Sebab saya dah biasa macam daripada kecil memang cakap dengan anak benda-benda yang baik, kita nasihat benda-benda yang baik. Jadi bila kita ada dalam masalah, anak-anak akan cakap benda yang baik kat kita juga.
1: Kiranya penguat semangat tu anak-anak jugalah Kak Mek ya.
4: Ya, anak-anak je.
1: Kak Mek, kalau boleh kami bertanyalah kan, sebabnya bila menjadi seorang pengguna kerusi roda ni, dia ada cabaran ni kan. Sebabnya kita tengok memang Kak Mek dah biasa dah, ke mana-mana ni boleh je, naik kereta boleh sendiri kan. Kemaja tu kahwinan, alhamdulillah kami, saya tengok pun saya macam subhanallah kan, kagum sangat dengan Kak Mek ni. Tapi Kak Mek, mungkin Kak Mek boleh kongsikan cabaran paling besar bila Kak Mek lalui sebagai seorang pengguna kerusi roda ni Kak Mek.
4: kepala paling besar. Saya kan memandu. Kereta accident.
1: Allah Akbar.
4: Jalan seseorang. Lepas tu pernah kereta pancit. Jadi dia jadi macam masalah juga lah bagi saya sebenarnya. Sebab bila tak ada kan, tak ada siapa-siapa. Bila anak-anak kan jenis yang seorang sama belajar, seorang duduk asrama. Bila kita memandu seorang-seorang tu, jadi macam saya kan menangis kat tepi tu. Saya fikir siapa saya nak call kan. Selalu macam tu lah. Lepas tu kalau macam kita pergi mana-mana, kadang ada je kan mata-mata yang pandang sini dekat kita. So macam tengok 2-3 kali, kita pun terasa hati juga. Tapi tu macam kalau pergi mall ke, pergi mana-mana tempat lagi kan, cabaran dia memang banyak lah. Sebab kita pengguna kursi roda, tak semua tempat yang kita boleh pergi.
1: Sebab tu lah kan, kalau kita ni pergi ke parking yang ada memang untuk pengguna OKU, janganlah kita suka-suka parking.
2: Betul,
1: kan.
4: Kadang-kadang sebab kita yang pengguna kursi roda ni, kadang-kadang tengok orang-orang biasa yang parking dekat tempat dekat OKU ni kan, jadi macam kita ni susah tau. Kita nak sebab bila parking OKU, dia memang siapkan dekat-dekat dengan mall, dekat-dekat dengan tempat hospital semua kan. Jadi bila orang ambil, jadi susah lah.
1: Kan. Tapi kan Kak Mek, bila kita lihat lah Kak Mek punya video kan, memang Kak Mek ni selalu tunjukkan keceriaan lah, kata Kak Mek. Yang jarang lah Kak Mek tak ada pun video, kalau saya scroll tak ada pun video sedih. Memang semua kan video Kak Mek tu video-video yang memberikan satu impak positif pada orang lain. Sebab ada setengah kita bila diuji, kita ni memilih untuk menyendiri. Tapi macam Kak Mek pula kan, Kak Mek ni memilih untuk berkongsi semangat orang lain. Kita nak tahu macam mana Kak Mek boleh terfikir untuk mula berkongsikan kisah Kak Mek ni di media sosial.
4: Mula-mula tu dia saya buat video suka-suka je, cara nak beli apa semua kan, buat suka-suka je. Lepas tu saya punya anak perempuan yang sulung tu, dia cakap dengan saya, "Mama, daripada Mama buat benda-benda bukan-bukan ni," dia cakap, "kenapa Mama tak buat inspirasi untuk orang lain?" Dia cakap, ada perempuan lain kat luar lagi susah, kadang-kadang ibu tunggal ada, ada yang macam Mama juga, dia cakap macam tu kan. Mama tunjuklah aktiviti harian yang orang lain tak tahu. Tak semua orang ada anak-anak OKU ke, tak semua ada mak OKU kan. Jadi dia suruh saya tunjuk macam aktiviti kita, harian kita. Jadi inspirasi buat semua orang lah. Kadang ada orang yang dapat, bila ada diuji kan, dia akan menyendiri, dia memang akan senyap, dia akan down. Jadi bila saya tunjuk video tu, kebanyakannya yang komen pun semua yang positif, yang baik-baik. Alhamdulillah lah. Kata seronok kan tengok benda-benda macam tu.
0: Tapi Kak Mek ingat tak video pertama kali, video yang orang kata mendapatkan video apa yang kongsi tu mendapatkan feedback orang ramai? Ingat tak video yang pertama tu?
4: Yang video pertama yang saya buat, yang mula dia start, sebenarnya effort tapi dah banyak, tapi yang paling banyak sekali kita pergi dekat video saya terangkan pasal kenderaan orang kurang upaya. Saya tunjuk saya tunjuk dekat mana bahagian orang pelik kan. Biasa orang kata kena, orang kata cakap lah, orang cacat ke orang KU ni kan, macam mana dia bawa kereta kan.
1: Betul.
4: Jadi saya cuba datang idea macam tu, saya tunjuk lah, okay, kenderaan KU semua, orang KU pun boleh bawa kereta, orang KU pun boleh pergi mana-mana. Saya tunjuk lah macam tempat kaki tu, bread, minyak semua saya gunakan dekat bahagian tangan, kontrol semua saya terang kat situ. Video tu yang paling banyak dia punya naik lah, punya FIP.
1: Sebenarnya kan
4: masyarakat dia nak tahu kan.
2: Betul.
4: Orang nak tahu tu yang selalu akan naik FIP.
1: Sebab Kak Mek memberi satu kesedaran macam kita yang tak tahu ni. Macam tu rupanya. Kan Kak Mek, satu lagi lah perkara yang saya macam, kita ni kan, kita ni yang macam alhamdulillah boleh berjalan ni pun kadang-kadang kan, ada waktunya kan, bila orang mengata kita ada hal-hal biasa lah kan, manusia ni kita cepatlah terasa hati tau. Macam tadi Kak Mek sebut tentang ada yang pandang sinis lah kan, manusia, masyarakat. Tapi Kak Mek, apa mungkin Kak Mek boleh kongsikan sedikit kata-kata semangat kepada ni, kita semua kat luar ni yang patutnya bersyukur ke apa ni kan, kata-kata semangat kalau orang mengata kita ke kan, melihat kekurangan kita, apa yang perlu kita lakukan Kak Mek?
4: Bagi saya lah kan, kalau orang melata, orang pandang hina, sinis ke apa kat kita kan, benda yang penting kita tak minta beras orang. Lepas tu yang paling penting kita pedulikan je apa orang nak cakap apa semua. Yang penting kita sayang diri kita. Kita kena macam banyak pada diri kita sendiri. Sebab kalau kita susah, orang takkan peduli tau. Orang takkan peduli pun keadaan kita sebenarnya. Yang nak jaga, yang nak kuatkan semangat, yang nak teruskan hidup, kita, diri kita sendiri. So kita kena banyak sayangan diri kita. Kita banyak benda macam positif-positif masuk dalam fikiran kita dan kehidupan kita.
2: Bagus lah Kak Min.
1: Ini untuk peringatan kita bersama sebenarnya kan.
4: Ya, betul. Sebab semua orang ada ditimpakan masalah juga kan.
1: Ya, kalau Kak Mek menjadi seorang wanita yang kuat, membesarkan anak sendiri yang pula tu, bagaimana kita semua ni kan? Kena jadi kuat macam Kak Mek kita.
4: Sebenarnya yang komen, dia akan cakap kalau kena ujian tu dekat saya, tak mampu dia cakap macam tu. Saya bangga juga kan?
1: Jadi Kak Mek, mungkinlah untuk beberapa minit terakhir ni Kak Mek kan, kadang-kadang mungkin Kak Mek boleh kongsikan dari sudut pandangan Kak Mek sendiri. Kadang-kadang masyarakat ni tak nampak sebagai seorang orang kurang upaya. Sebenarnya apa yang perlu masyarakat alert tentang orang kurang upaya kat Malaysia kita ni sebenarnya, Kak Mek?
4: Kat Malaysia kita ni kan sebenarnya orang kaya ni sebenarnya tak lulus macam negara-negara luar lain kan. Macam kita ni banyak juga lagi macam tempat-tempat OKU ni apa semua, banyak yang macam orang masih boleh masuk, boleh usik apa semua kan. Jadi kata anda pun kadang saya tengok orang Melayu, orang normal boleh keluar masuk semua. So saya minta sebaik semua masyarakat untuk stability orang-orang kaya ni alert lah, macam jangan usik, sebab nanti dia akan menyusahkan orang-orang kaya yang betul-betul nak guna benda tu
0: bila dia perlukan. Betul-betul.
1: Kan?
4: Masyarakat kita banyak fikir macam takpelah sekejap.
1: Alasan dia
4: tu. Macam tu. Tapi yang sekejap tu sebenarnya yang menyusahkan orang-orang yang kurang upaya ni, yang betul-betul memerlukan.
1: Ya, kita haraplah kan paling tidak pun dapatlah buka mata kita semua ni. Yang terasa macam kejap lah, masuk kejap lah, toilet ni kejap, parking kejap lah kan. Itulah kata sikit kata-kata dari pandangan Kak Mek sendiri. Dan walaupun Kak Mek, sekali lagi terima kasih sudi untuk bersiaran di Yat Dongaba. Setidak-tidaknya memberikan kita semua ada sedikit kesedaran dan juga semangat, motivasi. Untuk jadi kuat macam Kak Mek lah.
4: Kita pihak pun, kalau saya pun semua terima kasih banyak-banyak
1: untuk
4: saya kan.
1: Dan apa pun kami doakan semoga Kak Mek terus menjadi wanita yang kuat, tabah, sihat, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
1: Kak Mek ni berkesan jerebu ni, jaga diri baik-baik Kak Mek ya.
4: Okay. Terima kasih semua.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Itu dia tetamu kita Kak Mek kita.
0: Saya sebenarnya tadi masa temu bual kan, memang saya satu, soalan-soalan saya tu memang semua dah ditanyakan oleh Cikgu Muni lah. Dua, saya jadi terdiam sebab kita dengarkan perkongsian Kak Mek ni tau. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya daripada cerita mengenai Kak Mek ni, kita ni hidup ni tak perlulah semestinya nak sempurna untuk kita terus bahagia.
2: Betul.
0: Kita ada cabaran, ada penatnya, tapi selagi kita ni ada sebab, asbab untuk kita terus bangun, pandang depan, teruslah pandang ke depan. Jangan fikir apa yang berlaku ni semua, maknanya kita kena cari apa hikmah yang berlaku ni, kena terus pandang depan. Maknanya macam Kak Mek, dia dengan keadaan begitu pun dia ada anak perlu uruskan.
1: Betul.
0: Habis siapa lagi nak tolong kalau bukan diri sendiri kan. Jadi terasa lah dekat situ. Sebab sambil Muni ni cakap ni, saya tengok tau akaun TikTok Kak Mek ni.
2: Betul
0: dalam video.
2: Anaknya pun memang sangat hebat sebenarnya. Kalau kita tengok video dia dengan anak-anak dia pun memang cukup membantulah. Harapnya sampai orang kata sampai lebih bila lah anaknya membantu.
1: InsyaAllah.
0: Ya betul. Kan? Moga keluarga ni kekal bahagia, dilindungi. Sentiasa dimudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah. Baik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Mek sebab mengingatkan kita semua, setiap seorang daripada kita ni ada kekurangan. Tapi setiap seorang daripada kita juga ada nilai dan kekuatan yang memberi satu impak positif dan juga memberi satu kekuatan kepada orang lain. InsyaAllah. Jadi jom kita rehat seketika, sebuah lagu nyanyian Mendua hampir ke situ. Semuanya dalam
2: Yo
1: Dengar
2: Hero
1: Begegau.

0: Duk dongar apa? Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar apa? Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar apa? Hiruk bergegau, eh. Ya, 8:09:39 minit pagi.
3: Ha, ya, betul.
0: Kejap masa kan. Berapa minit dia tinggal lagi ni?
3: Betul. Ini ada juga minit yang rakan-rakan kita kan. Ramai juga yang masuk dekat kita punya media sosial minta lagu, minta lagu kan. Ya. Alah, ini lagu-lagu ni semua dah disusun oleh penerbit sebenarnya.
0: Ya, betul. Nantilah lepas habis dengar apa, nanti ada segmen meminta lagu, kita siarkan lagu-lagu awak semuanya.
4: Anda kena dengar lagu yang disusun ini semua karya DJ Daim lah.
0: Ini semua penerbit punya susunan ni, ha kan.
4: Ingat lagu tu sedap-sedap je diletak. Tak, semua ada sebab dan asbab.
3: Ya, semua kena dengan jiwa masing-masing.
0: Dia ada mood je lah. Kadang-kadang untuk mood pagi, kadang mood cinta-cinta. Jadi nantilah lepas-lepas dengar apa nanti, kami lagi free untuk siarkan lagu-lagu anda.
3: Betul.
0: Semua ya.
4: Hari ni sebelum kita nak meneruskan dengan kapsul pelancongan di Negeri FM, satu lagi sebab ada ucapan rakan pendengar kita, kata Cik Mira, janganlah tak kongsikan. Hari ni kan 19/9/2026 kan. Hari ini merupakan hari anniversary untuk Adwa namanya. Anniversary dan Adwa Azwa rasanya namanya tadi. Adwa Azwa yang dah ke berapa tahun dah tadi. Saya lupalah. Dah lama lah dia kahwin kan.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat ulang tahun perkahwinan Adwa Azwa.
4: Moga hubungannya yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Amin.
3: InsyaAllah
4: bahagia selalu. Sebab tu selalu orang cakap kita doakanlah hingga ke jannah. Janganlah berkekalan hingga ke anak cucu je.
0: Betul. Bercinta selama-lamanya.
4: Takut ke anak cucu diduga.
3: Jangan minta jauh
4: lah diorang ni. Astaghfirullahaladzim. Tak, ni bukan saya tau. Ni saya baca komen-komen.
3: Baca komen dia.
4: Dia kata jangan cakap ke hingga anak cucu hingga ke jannah.
0: Ya, betul.
4: Biar memang lock sehidup semati.
0: Saya suka kata-kata ni.
3: Okey.
0: Amin. Amin. InsyaAllah doakan. Terapkan sama-sama. Baik.
4: Jom. Sambil-sambil tu, Zu nak kongsi tempat jalan. Bolehlah buat pergi jalan kat sana.
3: Kita ni kita nak jalan-jalan. Ini Zu nak kongsikan sendirilah, ya. Nak berjalan-jalan. Tadi Zu ada bagi tahu hari ni untuk program Seven Wonders Challenge, mereka ke Lata Kijang kan? Zu nak kongsi dengan anda berkenaan Hutan Lipur Lata Kijang ni. Memang terkenal dengan air terjun yang sangat cantik sebenarnya. Ini berkenaan Hutan Lipur Lata Kijang yang terletak di Hutan Simpan Kanaboy. Antara tarikan paling istimewa iaitu seperti saya kongsikan tadi, air terjun Lata Kijang setinggi 80 meter yang merupakan antara air terjun tertinggi dekat negeri ini. Bukan itu sahaja, kawasan air terjun ni dikelilingi khazanah alam semula jadi seperti Gunung Besar Hantu, Gua Semak dan juga Gua Harimau. Selain terdapat juga perkampungan orang asli. Dan menariknya, Lata Kijang bukan sekadar lokasi untuk melihat air terjun semata-mata, tetapi kawasan hutannya kaya dengan flora dan juga fauna, termasuk kepelbagaian spesies tumbuhan yang sukar ditemui di tempat lain. Dan ini istimewa juga untuk yang sukakan fotografi, yang suka selfie, yang suka gambar cantik-cantik background tu kan. Panorama hutan dan juga air terjun dekat sini memang boleh menjadi lokasi menarik untuk kita rakam keindahan alam. Dan yang mana sukakan aktiviti lasak, laluan menuju ke Lata Kijang ini, ke air terjun ini pula dikatakan agak mencabar dengan permukaan jalan yang pelbagai, termasuklah kawasan berbukit sikit. Sebab itu kawasan sebegini turut berpotensi untuk aktiviti larian denai. Kemudian kawasan tapak perkhemahan terdapat juga dekat Sungai Kanaboy yang cetek dengan arus sederhana laju. Dan antara aktiviti yang boleh dilakukan dekat sana iaitu berkayak menggunakan tiub. Jadi kalau kita tengok Lata Kijang ni bukanlah orang kata sekadar tentang air terjun semata-mata, tetapi dia juga menawarkan gabungan, ada hutannya, ada hidupan liarnya, boleh tengok pemandangan gua juga. Dan sesuailah untuk orang kata aktiviti eko pelancongan. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai. Kalau datang Negeri Sembilan, bolehlah singgah ke Lata Kijang. Cuma kena mendaki sikit lah. Mendaki dan
4: Saya dengar tu mendaki tu lah. Sikit tu.
0: Sikit lah.
4: Tak apa.
0: Dia tak terlalu sangat kan mendakinya kan.
3: Manja-manja je.
0: Boleh Cik Merah.
4: Tak apa.
0: Boleh. Akak boleh dokong sikit.
3: Cikgu Muni dah offer nak dukung lah Cik Merah.
4: Boleh. Saya boleh. Kalau ada sudi dukung atau seret saya pun tak ada masalah.
0: Janganlah seret tanpa hati lah. Wah, dokong boleh. Akak ada, dek.
4: Jangan cakap sikit lagi. Padahal berapa kilometer ke depan. Jangan tipu
0: Ini selalu kena ni. Macam selalu kena ni.
4: Dah berpengalaman dah.
0: Jauh lagi tak kat atas tu.
3: Lebih baik jangan bertanya daripada sakit hati. Kan kalau tengah mendaki tu lebih baik diam je.
0: Tapi apa pun terima kasih Zoo sebab kongsikan apa tu latar kijang. Boleh masukkan dalam kita punya senarai tempat-tempat kita nak pergilah kalau kita ke Negeri Sembilan. Jadi kita nak berehat dulu ke atau lepas ni nak baca ucapan?
4: Boleh. Kita akan berehat dan kemudian baru baca ucapan.
0: Jom.
4: Sila.
0: Sebuah lagu yang ke Are You?
4: Tiga kata.
0: Semuanya dalam.
4: Jom.
0: Apa?
3: Kita dah yuk.
4: Tak sebab yuk dong apa ni? Aha. Ada orang komen. Macam kumpulan mahaban tu.
0: Dia kadang-kadang dia lagi panjang kadang-kadang tu harikat dia.
4: Sebab dia kan kita sama perempuan. Boleh
3: lah tu.
4: Kalau kita ada orang lelaki
0: tak terfikir saya.
4: Yuk dong apa. Dia kalau sama perempuan ni dia macam mahaban sikit lah.
0: Panjang.
4: Kita cubalah. Okay. Sama-sama.
3: Satu. Yuk.
4: Donga.
3: Hero.
4: Hero.
3: Begegau. Tak macam abang sangat.

0: Yok dong apa? Diari Negeri Pelancongan Ucapan. Yok dong apa? Giruk begegawe.
1: Ya, dah pun 9.50 minit pagi. Di hujung Yok dong apa? Dah kami bertiga ni, ha?
2: Ya, betul tu. Kita nak bacakan ucapan lah dari pendengar-pendengar kita sebelum kita tutup kedai untuk Yok dong apa edisi hari ni kan.
3: Yep, tutup kedai, sold out kedai.
2: Zul nak ucapkan, kita nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita Muhammad Haikal daripada tadi tak berhenti tap screen, ramai lagi dekat sini. Kita nak ucapkan terima kasih juga untuk Wan Dangdut Amir yang ada hantar di rumah hijau kita minta lagu kejap lagi. Ada Ainul Jaafar juga, kita nak ucapkan terima kasih yang tonton kita di Facebook ni, Grafam Official. Begitu juga dengan Luli tadi yang singgah di TikTok, dan ramai lagi lah yang orang kata sertai kita punya live hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay?
1: Terima kasih sangat ya. Okay. Kat Melaka dulu ke? Boleh ke Merah?
3: Boleh.
1: Baik. Ini macam biasalah, sebenarnya Kak Nuri ni selalu hantar dekat kita bertiga. Tapi hari ni sebab saya tak nampak Kak Nuri punya pantun, saya bacakanlah wakil kita bertiga lah Kak Nuri.
2: Okay, boleh.
1: Puk amai-amai, belalang kupu-kupu, puk ramai-ramai, salam hujung minggu. Kak Nuri menyapa semualah kenalan Kak Nuri yang selalu Kak Nuri sebutkan, menyapa Kak Nuri angkasa kita. Juga terima kasih rakan-rakan kalau saya yang singgah di Live TikTok Melaka FM hari ini. Terima kasih Cik Fuad. Juga Abis Muta, terima kasih Cik Takir. Terima kasih juga Umesh Kumar. Terima kasih singgah dari tadi dekat sini. Terima kasih juga Hatan orang Tanjung. Saya tak pasti Tanjung mana ni. Kan? Okay. Terima kasih juga Mirul. Terima kasih Arik dari Utara. Terima kasih juga adik kakak namanya. Terima kasih Maknak. Maknak pun menyapa kita. Terima kasih Sis Kuntum. Namanya Kuntum. Teringat zaman sekolah dulu kan, buku Kuntum tu kan. Abang Wan Kajang, terima kasih. Juga terima kasih Abang Adan. Ramai lagi. Kak Fatimah Ahim pun ada. Terima kasih orang pun.
2: Terima kasih banyak semua.
1: Itu dulu Kak Melaka lah sempat saya tegur. Kalau Kak Johor?
3: Kalau Kak Johor, Fuad.
1: Fuad tu dekat Johor ke ni Fuad yang lain ni?
3: Fuad lain ke?
2: Fuad lain agaknya.
1: Ramai Fuad ni.
3: Kita ada Ujang Norazmi, kisah salam pada DJ Zu dan Cikgu Moni.
2: Waalaikumsalam.
3: Katanya dalam perjalanan ke Batu Pahat lah untuk jumpa DJ Syami tu dengan DJ D.
2: Okey, mantap. Hati-hati.
1: Terbaik.
3: Sama juga dengan Hanapi ni. Ada transport Batam. Halo-halo kau nak ke Batam. Ada One Safari, Wakna kita hadir. Ada juga Kak Jaimah, Kapur Sungai Bokukur.
2: Terima kasih.
3: Okay, bye-bye DJ cantik manis. Love you all.
2: Love you too, Kak.
3: Masjid Sabilal Muhtadin pun masuk.
1: Admin je ke?
3: Okeylah, itu je lah nama. Yang lain kalau saya lupa sebut, mohon maaf lah sebab ramai kan. Tapi nanti ucapan tu dari semasa-semasa lah. Kita hargai semua pendengar kita.
1: Nanti kita akan kongsikan dari semasa ke semasa pelbagai informasi lagi. Dan juga ucapan permintaan lagu nanti. Dan segmen lagu kejap lagi.
2: Betul.
3: Okey, boleh.
1: Jadi penghargaan kita?
3: Boleh. Macam kita nak beri penghargaan untuk DJ Syamito yang mungkin dah sampai dah di Batu Pahat. Bahagian ICT kita Yati ada di sini. Dan bahagian teknikal kita pada pagi ni adanya Allah, lupa dah siapa Kak. Kak Ain. Lagi seorang Kak Ana.
1: Okey, Kak Melaka, tentunya terima kasih pada DJ Daim Zanuddin kita lah kan, tentunya penerbit kita. Dan tentunya rakan-rakan di MCR, terima kasih sangat pada Kak Liza dan juga Abang Nizam.
2: Kita nak ucapkan terima kasih untuk penerbit DJ Azizi dan juga rakan-rakan teknikal yang membantu kita hari ini, Abang Astro dan juga Abang Ai. Memang love sangat. Terima kasih semua.
1: Nanti apa pun minggu hadapan akan bersua lagi untuk Yodong Haba. Penyampainya mungkin berbeza, tapi tetap ada Yodong Haba ni, tetap kebersiaran 8.30 minit pagi minggu hadapan.
3: Waktu tu.
1: Jadi jaga diri Zul, Cik Merah dan juga semua.
2: Sama juga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, baiklah, 9.54 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua yang dah pun dengarkan Yok Dong Apa dari 8.30 minit pagi tadi sampailah sekarang ini. Jangan tukar frekuensi anda sebab selepas ini Zu nak belanja lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Ada lagu-lagu yang menggambit memori, mana tahu kan? Jadi terus layan di Graf FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Lucia bermula daripada peringkat kanak-kanak, remaja sehinggalah dewasa. Sikap merupakan pembawaan cara bertindak, perasaan dan kepercayaan pada positif dan negatif yang akan menentukan tingkah laku sosial. Peranan ibu bapa, komuniti dan masyarakat sekeliling dalam membentuk generasi yang lebih produktif perlu ditingkatkan dengan mengenal pasti permasalahan, perubahan tingkah laku, emosi dan bijak dalam mencari solusi. Pendidikan akhlak dan nilai murni dapat membentuk keluarga dan masyarakat sekaligus membendung masalah sosial.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Antidarah Kebangsaan.
2: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.
3: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
2: Dah hujung minggu. Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak kiralah anda dengarkan kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7, atau ada juga dengarkan kami dekat RTM Klik Tu ataupun portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Okey, baik, ini jam yang terakhir untuk Rada Extra. Zu teman anda sampai lah pukul 12 tengah hari nanti untuk anda semua yang kalau ada ucapan tu kan, atau ada juga yang nak disampaikan, yang mana sedang memandu, kalau ada info trafik nak dikongsikan, terus je hantar dekat 012-603-0603. Tadi selesai, alhamdulillah, Yok Dong Aba, 8.30 minit pagi sampailah pukul 10. Pukul 10 tadi, layan ke tidak, lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti tu kan. Sejam kita siarkan untuk semua pendengar Negeri FM. Dan untuk jam yang terakhir ni, kalau Zu nak kongsikan, Mad Malaysia di Instagram mereka ada nyatakan, dah pun kalau kita tengok dikeluarkan pada pukul 8.45 minit pagi tadi, sehingga pukul 12 tengah hari diramal Port Dickson ya, ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi orang-orang PD, apa cerita tu kan, kalau ada nak roja-roja macam mana keadaan cuacanya, bolehlah hantar di nombor yang Zu sebutkan sebentar tadi. Kalau di kawasan Sungai Gadut ni ya, berangin je Zu nampak kan, tapi nampak tu macam masih lagi jerebu. Dan setakat ini kalau kita tengok di Negeri Sembilan, dinilai mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Jadi untuk anda semua yang hari ini mungkin ada aktiviti luar tu kan, pakailah pelitup muka ya. Kalau dah balik rumah ataupun anda pergilah ke mana-mana, bawa sekali dengan sabun pack kecil tu, letak siap-siap dekat dalam beg. Setiap kali anda cuci tangan, gunakan sabun. Yang paling penting, jaga kesihatan masing-masing, okay? Dan juga jangan lupa untuk pastikan minum air secukupnya. Terus bersama dengan Zu, sebab ada untuk sejam ini ada lagu-lagu hit semestinya akan teman anda semua. Terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di...

Iaitu dia persembahan Hyperact dengan lagunya Kutiba. Lagi baru saja menghiburkan anda semua. Sekarang ini 11.21 minit pagi. Untuk anda yang sedang memandu tu, hati-hati. Okey, ke mana saja hala tujunya hari ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada dah ni ha, orang PD Roger kita. Katanya dari Batu Empat bawa ke Teluk Kemang. Cuaca hujan sekarang ni. Dari Aziz Muhammad Sarpan, Port Dickson. Terbaik Aziz. Hati-hati ya kalau Aziz sedang memandu. Dan juga orang-orang Port Dickson kan, yang mana kawasan hujan tu, tingkatkan fokus anda terhadap pemanduan. Yolah, jangan laju-laju kan. Hujan ni kadang tu tak perasan. Jalan tu ada lopak dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang tu kereta kita mudahlah terbabas. Jadi kita doakanlah agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Pastikan anda pandu berhati-hati ya. Dan untuk anda semua sekali lagi, Zuna ingatkan jugalah ha, orang-orang Negeri Sembilan ni kan, khususnya bagi kawasan yang terlibat dengan notis untuk penutupan sementara bagi kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air bagi Sungai Trip Seremban, dan juga untuk ada kawasan bagi kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan air Sawah Raja Rembau pada 22 September. Kedua-duanya pada tarikh yang sama. Ada beberapa kawasan lah yang terlibat. Jadi nanti jangan terkejut lah tiba-tiba air tak ada kan. Ini kita dah bagi tahu awal-awal, siap-siap dah. Kalau untuk kerja-kerja penyelenggaraan di LRA Sungai Trip Seremban akan melibatkan beberapa kawasan di Senawang, di Rasah dan juga Ampangan serta Seremban 2 dan juga Sikamat. Kalau kat Sikamat ni ha, seluruh Taman Warisan Puteri 1 dan juga 2 terlibat untuk kerja-kerja penyelenggaraan ni lah, penutupan sementara bekalan air. Jadi untuk anda semua, pastikan anda bersedia dengan tangki-tangki simpanan anda kan. Dan juga kalau nak tengok lah lebih lanjut kawasan mana yang terlibat tu, boleh singgah di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Dekat sana kita ada senaraikan lah apa yang dinyatakan oleh pihak sains, kawasan mana yang terlibat, lebih mudah untuk anda tengok satu-satu terlibat ke tidak taman perumahan saya tu. Boleh tengok dekat Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Baiklah, selepas ini Zuna nak kongsi juga dengan anda. Kita nak tinjau jugalah apalah yang menarik di dada akhbar kan. Selepas ini jom kita layan dulu persembahan Hazami, Sonata Musim Salju.

0: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menalut litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Kandi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far East
4: Movement, FM, FM, FM. Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ini Zu nak kongsikan dengan anda apa yang ada di dada akhbar ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar sama-sama mainkan peranan untuk menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan di negara kita. Selain kerajaan terus ikhtiar cari jalan penyelesaian demi kemaslahatan semua. Okey, jadi sama-samalah kita ambil tanggungjawab untuk kurangkanlah jerebu dekat negara kita ni dengan langkah-langkah yang mudah sahaja. Contohnya, biasanya petang-petang memang selalu bakar sampah lah, bakar daun kering lah kat laman rumah tu kan. Cuba jangan buat dah perkara itu, buang di tempat yang sesuai untuk kita kurangkan kesan jerebu ni kan. Nanti asap-asap tu menambahkan lagi keadaan jerebu yang membimbangkan ni. Dan juga kalau boleh kurangkan penggunaan kenderaan. Kalau nak pergi kenduri kau hari ni kan, cubalah naik satu kereta ya kan. Muatkan, penuhkan satu kereta tu, kita kurangkan penggunaan kenderaan supaya pelepasan karbon dari exhaust kenderaan bermotor boleh orang kata dikurangkan lah. Dan juga yang paling penting, pastikanlah kita amalkan langkah pelindungan kesihatan kendiri. Macam biasalah yang kita pesan tu kan, setiap penyampai Negeri FM setiap kali bersiaran itu ialah yang dipesankan. Jadi sama-samalah kita kurangkan aktiviti luar buat masa ini. Pakai pelitup muka yang bersesuaian, N95 paling sesuai dalam keadaan jerebu sekarang ini. Dan juga pastikan kita jagalah kesihatan, minum air secukupnya, cuci tangan dengan bersih lepas anda buat apa-apa saja aktiviti, supaya kita punya keadaan kesihatan sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, yang paling penting Zu dekat sini sentiasa doakanlah agar semua pendengar Negeri FM sentiasa dalam lindungan, terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, insya-Allah. Terus bersama dengan Zu, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Saya Ziai. Hai, saya Zikri. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Buat anda semua yang terus layan Negeri FM dari pukul 6 pagi sampailah sekarang ini, kita sudah berada di penghujung untuk rancangan Radar Extra ini. Esok insyaAllah pada waktu yang sama, 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, Zul akan teman anda lagi menerusi Radar Extra. Selepas ini Zul nak pass baton dekat rakan Zul Pana yang akan hiburkan anda dari pukul 12 tengah hari sampailah pukul 6 petang. Untuk anda semua yang mana belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official, bolehlah follow ya. Bukan apa, hari esok kita ada carta hits. Zul takut anda lupa je nak undi lagu-lagu kegemaran anda dalam carta tu kan. Jadi kalau dah follow kami punya media sosial, senang untuk anda undi sebelum hari esok. Malam ni masih sempat lagi untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Okay, bye-bye semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
2: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik, yang dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar Negeri FM dekat RTM Click, sama ada dekat website www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun yang dah download apps RTM Klik. Pernah ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman ceria anda semua. Baiklah, terima kasih untuk rakan setugas saya DJ Zoo yang telah menemani anda semua dari seawal 6 pagi sehingga lah jam 12. Jadi manakala rindu ke tidak dengan suara ini, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat sahaja kan. Yang santai dekat rumah, yang tengah kemas rumah, yang tengah masak, tengah drive, tengah kerja, ataupun tengah jalan-jalan dengan ahli keluarga semua, dekat mana-mana sahaja anda berada, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Sebab dari jam 12 sampai jam 6 petang, kita akan santai sama-sama dalam Santai Hujung Minggu bersama dengan Pana. Radio baik, mood baik, radio pun akan lagi best. Teman sama-sama hujung minggu kita. Boleh ke tak boleh ni? Hari ni kita bawa mood yang relax sikit, ceria tapi tetap penuh dengan cerita dan lagu-lagu yang menceriakan hari Sabtu anda semua. Lagi satu sebelum terlupa, walaupun Hari Malaysia kita dah pun sambut pada 16 September yang lalu, semangat Malaysia tu jangan pula tinggal pada satu hari sahaja. Hari Malaysia mengingatkan kita tentang pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Dan yang paling penting, tentang semangat kita hidup bersama dalam kepelbagaian. Buat kata orang tu, lain negeri, lain logat, lain budaya, lain makanan, lain juga cara hidup. Tapi kita tetap bersatu dalam satu negara yang nama Malaysia. Jadi hari ini kita teruskan semangat tu dengan benda yang paling mudah. Kita saling menghormati, saling menyokong dan sama-sama sebarkan perkara yang baik. Dan kepada yang masih kibarkan jala gemilang sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia ni, teruskan. Biar warna-warni jala gemilang itu terus nampak di rumah, kedai, kereta dan tempat kerja kita. Jadi hari ini kita buat opening yang lain sikit lah. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tibalah masa kita buka pula tirai kita. Santai hujung minggu bersama dengan Pana, teman hujung minggu anda semua dari jam 12 sehingga jam 6 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang. Macam biasa, hari Sabtu dan Ahad kita nak minta anda semua kongsikan cerita, ucapan atau apa sahaja di WhatsApp Konti 0126030603. Jadi jom kita layan dulu, tunggu Elizabeth Time. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Haram. Hello, saya ni dan Dayan Nurfaizah. Jadi, buat anda semua, sekarang ni dah jam 12. Dah makan ke belum? Kalau tengah masak sekarang ni, selamat memasak-masak. Kalau ada yang tengah makan sekarang ni, selamat menjamu selera. Kalau ada yang dalam kereta sekarang ini, hati-hati memandu. Okay, patuhi peraturan jalan raya. Paling penting sekali, jangan main handphone sewaktu sedang memandu. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi kalau boleh, okay, kita sama-sama lah fokus dulu bawa kereta. Selepas pada tu, kalau kita nak main handphone ke apa ke, terpulang. Tapi yang paling penting, jangan orang kata tengah bawa kereta ataupun bawa motor main handphone. Lagi-lagi abang-abang rider kita kan, abang-abang ataupun kakak-kakak rider kita, kita tahu anda semua sekarang tengah bawa motor, bawa kereta, ada juga yang bawa kereta, betul tak? Okay, sambil nak tengok alamat delivery tu, okay, mata kena juga pandang ke depan, kena juga fokus. Walaupun anda sedang mengejar masa untuk hantar barang, tapi keselamatan tetap juga kena jaga. Okay, baik, jom kita kongsi dengan anda semua tentang ramalan cuaca dari Met Malaysia untuk hari ini, 19 hari bulan 9, 2026. Okey, kalau pagi tadi jerebu dan mungkin sebelah petang ada ribut peti di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam jerebu. Jadi ada juga dekat sini yang kongsikan tentang Map Malaysia. Okay, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah. Okay, Kedah, Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setar, Pokok Senir, Padang Terap, Padang Pendang Yan, Kuala Muda, Sik dan Baling, Pulau Pinang, okay, Selangor, Sepang dan Kuala Langat, Negeri Sembilan, Port Dickson. Dari jam 12:30 hari, maksudnya dari pagi mungkin. Okay, untuk hari ini, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam, yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam lah. Jadi buat anda semua, kalau hari ni ada aktiviti dekat luar, pastikan macam biasa, sebab kita masih lagi dalam cuaca yang tidak sihat, iaitu jerebu. Okay, kalau kita tengok dekat area Seremban, Senawang ni semua memang tebal kita punya jerebu. Jadi kalau hujan tu, alhamdulillah, syukur sangat-sangat, sebab boleh membantu juga kita punya jerebu ni berkurang. Jadi kalau ada nak ke mana-mana hari ni, pastikan pakai face mask. Itu yang paling penting. Okay, face mask kena pakai, payung kena sediakan, air mineral water kena sediakan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu Sah dari Afizumi dan Sarah Suhairi, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: saja.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Nagogi FM.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembeliannya sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisel IPD, Melaka Tengah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bersama teman Kanbana at Negeri FM. Itu dia aku dari Devel. Baiklah, jam menunjukkan 12.52 minit tengah hari. Buat anda semua, okay, yang mana orang kata ada apa-apa ucapan ke ataupun nak kongsikan, seminggu ni saya tak okey lah, seminggu ni saya ada berita best ke kan, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Dekat sini kita dah ada dah sebenarnya terima kiriman WhatsApp. Tapi dia bagi pantun. Saya tak pandai nak beli pantun. Tapi boleh lah kan. Okay, anak nelayan dalam perahu. Makan nasi guna sudu. Malang memang tidak berbahu. Berbahu ke berbau? Jangan telefon semasa memandu. Dari Humble Mitra 7 ataupun Mitra 7. Terima kasih kerana sudi jual pantun. Kejap lagi kita beli pantun tu, ya. Baiklah, tepat pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari, manakala masanya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.09 minit tengah hari. Jadi buat anda semua, jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran tu, jangan tutup RTM klik tu, okay? Sampai jam 6 petang nanti, sampai jam 12 malam nanti sebenarnya. Tak boleh tukar, tak boleh tutup. Jadi hari minggu ni kita sama-sama ceria kan. Sebab tu kita minta anda semua kongsikan dengan kita dekat WhatsApp konti 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terpesona melihat nikmat dunia yang dipinjamkan kepada seseorang, ucapkanlah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah nikmat sebenar kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Lafaz dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana ia akan mengingatkan kita betapa picisannya nikmat dunia berbanding syurganya, sekaligus menghilangkan kekaguman, kegairahan dan kecemburuan terhadap nikmat dunia yang kerdil sementara.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Masih lagi bertemankan banyak at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 1:27 minit tengah hari. Itu dia tadi, Sebelum Cahaya dari Little. Baiklah, buat anda semua yang mana sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua. Okay, ada sedikit lah kata-kata mutiara. Kadang-kadang Allah melambatkan sesuatu bukan sebab dia tak dengar doa kita, tetapi kerana dia sedang menyusun sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi kalau hari ni ada sesuatu yang masih belum menjadi milik kita, jangan cepat kecewa. Okay, teruskan berdoa, teruskan usaha dan percayalah pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakdirkan untuk kita takkan pernah tersalah alamat. Semoga hati kita lebih tenang, fikiran lebih lapang dan langkah kita dipermudahkan. Jadi buat anda semua, kadang-kadang kalau kita rasa macam yelah tak dapat ataupun belum tiba masanya lagi, kena sabar dulu. Kena pupuk sabar tu lebih sikit lagi kan. Betul tak? Jadi jangan ke mana-mana. Okay, terus setia dengan Panas hingga jam 6 petang nanti, sebab kita ada banyak informasi yang kita nak kongsi dengan anda semua. Macam biasa, yang mana nak WhatsApp konti, nak kongsi apa-apa boleh je terus WhatsApp. Nak kongsi sekarang ni dekat Seremban jam ke tak ke kan, manalah tahu, betul tak? Saya duduk je dekat Sungai Gadut ni kan. Jadi anda semua yang sedang orang kata kejap dekat Senawang, kejap dekat Seremban, bolehlah kongsi dengan saya dekat WhatsApp konti 0126030603. Okay, kejap lagi kita bacakan ucapan dan juga perkongsian anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Baiklah, itu dia tadi Dalam Sujudku. Dari dia ni orang kata versi yang lagi merdu lah tu kan. Dari Adriana Cinta dan Far Romance. Baiklah, kat sini Pena dia nak kongsi satu berita yang cukup menarik. Okay, terutama kepada ibu bapa, guru-guru dan anak-anak yang orang kata minat sangat-sangat dengan dunia inovasi. Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi. Program ini menghimpunkan 25 kumpulan yang mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan daripada sekolah menengah dari seluruh pelosok Malaysia. Maknanya ada 50 kumpulan semuanya yang bakal mengetengahkan idea-idea inovasi mereka tentunya. Untuk yang kreatif dan menarik. Dan untuk minggu pertama ni, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap. Bagi kategori sekolah rendah, antara sekolah yang mengambil bahagian adalah SK Seri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman High Kedah, SJKC Hualien Perak, SK Kompleks Sukan Abu Bakar Johor. Manakala bagi kategori sekolah menengah pula, SMK Convent Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur, SMK Derma Perlis. Tengok tu. Dari Johor ke Perlis, dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Yang menariknya, masing-masing datang dengan idea inovasi yang berbeza. Dan pastinya kita nak tengok sekolah mana yang berjaya menawan hati para juri dan melayakkan diri ke peringkat akhir. Jadi kepada ibu bapa, guru-guru dan anak-anak yang tengok, nak tengok sendirilah kan kreativiti dan idea generasi muda kita ni, boleh saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 Ahad 20 September 2026 jam 9 malam. Dan kalau terlepas siaran tu, ada siaran ulangan pada hari Isnin 21 September jam 9 malam di TV OK. Jadi jangan lupa ya. Okey, Ahad malam pukul 9 malam, Junior Innovaton musim kedua di TV1. Kita tengok sama-sama idea anak-anak Malaysia kita ni. Sebab mungkin daripada idea yang kecil mereka hari ni lahir satu inovasi besar untuk masa depan negara kan. Negeri FM pun nak mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta, guru-guru, pembimbing dan sekolah yang terlibat. Semoga semua dapat buat yang terbaik dan terus berani mencipta, mencuba dan berinovasi. Jangan lupa saksikan tau. Okay, jadi jom kita layan lagi kan. Nak layan apa ni? Kita layan lagi hari ni. Kita kata hari Sabtu ni kena santai-santai. Kan, kena santai-santai, tak boleh lebih-lebih lah. Santai sikit je, boleh tak? Baik, jom kejap lagi kita akan mendengarkan Orang Yang Salah dari Luvia Band dan juga Tak Mungkin Karena Sayang Alia. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbuka isam makan apa tampi atau ya, kalau nak berbuka kau berhenti makan dia lempar lah kolam tu kan kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia, berpisah jua dari Datuk Ziana Zain. Kan sekarang dia dapat Datuk dah. Lupa ke itu hari kita ada bagi tahu kan? Jadi awal-awal ni kan, walaupun dah jam 2.30 minit petang dah ni ha, kita bawa anda orang kata dengar-dengar lagu yang mengimbau sikit lah. Sebab risau, okay, lepas makan tadi dah mula ada yang nak lentok kan, ada yang orang kata mengelamun, ambil-ambil mood kan, peluk-peluk bantal ke, manalah tahu. Macam kita kerja, kita kerja, kita kerja. Jadi kita tak dapat lah nak peluk-peluk bantal. Jadi kita menghiburkan sambil orang kata buat kerja tu boleh nyanyi-nyanyi sikit kan. Tak adalah ngantuk, betul tak? Tak adalah terfikir bila nak balik, bila nak balik. Jadi buat anda yang berada di atas jalan raya, berhati-hati. Kalau pernah tengok dekat Sungai Gadut ni, memang dia tak jam lah. Tapi boleh nampak nak arah ke Melaka, saya rasa jalan jam sedikit dekat atas highway. Dan ada juga dekat hantaran trade ni, bagi tahu Seremban jam, Seremban 2 jam. Seremban 2 biasalah, jalan alternatif tu, jalan-jalan utama pun jam juga. Jadi hari Sabtu kan, waktu-waktu yang nak top up barang dapur, yang nak top up barang mandi kan, jadi time-time ni lah keluarnya pergi membeli. Dan saya percaya juga dekat kaunter-kaunter orang kata Speedmart, Zimat, apa lagi, Aircon Safe, dia agak jam jugalah. Sebab siang-siang kadang-kadang kaunter tak buka banyak. Kaunter tak buka banyak. Jadi bawa-bawa bersabar juga ya. Yeah. Jom kita kongsikan lagi okey dengan anda semua untuk notis penutupan. Tadi kita dah bagi tahu dekat seluruh Seremban dan Senawang. Betul? Dan dekat sini ada juga okey untuk makluman yang akan berlaku juga penutupan sementara bekalan ID kawasan, sebahagian kawasan Rembau dan Port Dickson. Okey, saya ulang di kawasan Rembau dan Port Dickson. Dah macam ni kaunter pertanyaan tu kan. Okey, penutupan sementara ni dijadualkan pada hari Selasa juga, 22 September 2026. Bermula 8 pagi dan dijangka sehingga 8 pagi 23 hari bulan 9. Rembau dan Port Dickson 22 sampai 23 je. Kenapa Senawang lama? Kenapa Senawang lama sampai 24? jadi okey, kerja-kerja akan yang akan dilaksanakan adalah kerja-kerja pengorekan dan pembersihan di muka South LRA Sawah Raja Rembau. Antara kawasan yang terlibat di bahagian ataupun sebahagian daerah Rembau termasuk okey, Kampung Kundo Hilir, Taman Akasia Kundo, X Valley Orchard Park, Pengkalan Durian, Kampung Sungai Radin, okey, Bukit Bertam, Kampung Sungai Timun Dalam, Kampung Sungai Timun Luar, Rumah Rakyat Lubuk Cina, Kampung Bangsal Atap, okey, Kampung Nerabai, Bukit Cakung, Kampung Baru Senin, Semin. Kampung Pacang, Kampung Pilin, Kampung Balai Panjang, Kampung Pelebar Luar, Kampung Pelebar Dalam, Desa Permai Kundo, UiTM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Okey, Sekolah Menengah Sains Rembau, Ladang Sungai Baru dan Jalan Batu Berentam. Manakala bahagian sebahagian daerah Port Dickson pula, okey, kawasan yang terlibat adalah dari Ladang Tampin Linggi, okey, Kampung Tampin Linggi, Pengkalan Durian, Rumah Rakyat 1 dan 2, Taman Linggi, seluruh kawasan Linggi, okey, Pengkalan Kempas, Kampung Permatang Pasir Linggi, Rumah Rakyat Permatang Pasir dan Kampung Sungai Manggis. Ni seluruhnya lah ni, kawasan-kawasan, orang kata kawasan Pengkalan Kempas. Okay, alright.
Jadi untuk orang Rembau, Port Dickson, kena bersiap siaga. Okay, kena bersiap siaga. Sebabnya bekalan air akan orang kata ada tempoh penutupan sementara sahaja. Jadi yang berada di kawasan-kawasan yang terlibat bolehlah ambil maklum dan buat persediaan sewajarnya. Okay, macam biasa. Selalunya kalau kita dah tahu tak ada air ni, kita dah start tadah lah kan. Okay, kita dah start tadah air, kita dah start orang kata berjimat-jimat. Kalau anak tu suka buat bilik air, okay, anak-anak suka buat bilik air, kita kena terpaksa tunggu di depan pintu setelah dia memasuki bilik air. Itu macam saya kan. Selalu saya macam tu lah. Okay, jadi bagi tahu kena jimat-jimat guna air sebab air ada penutupan sementara. Sekali lagi, penutupan sementara bekalan air ini adalah pada 22 September 2026 hari Selasa bermula 8 pagi sehingga 8 pagi 23 September 2026 untuk kawasan Rembau dan Port Dickson. Kalau seluruh Seremban Senawang tadi sampai 24 air bulan. Dia bermula 22 sampai 24 kawasan seluruh Seremban dan Senawang. Untuk Rembau dan Port Dickson sampai 23 air bulan sahaja. Begitulah. Jadi ambil, take note kalau bahasa orang putih dia kan, kalau bahasa Melayu dia ambil perhatian. Macam tu. Jadi semoga kita sama-sama bersiap siaga. Okay, alright. Jangan lupa tadah air. Jangan lupa tadah air. Kalau nak tadah daripada sekarang pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat bekalan tambahan orang kata. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu Bicara Manis Menghiris Kalbu, Siti Nurhaliza, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak. Sudih lah, Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau, Pak. Jangan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Saya Akul, saya Nanti, saya Afif. Akul Nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Efek ingat sampai bila-bila. Alah, tomeh-tomeh.
5: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia cinta kita. Ah, AKA Fantasi Bulan Madu, Amy Search dan Inka Christie. Ah, macam mana? Ah, sampai tak cinta kita? Ah, sampai tak Fantasi Bulan Madu ni? Ke tak sampai lagi ni? Ah, kalau tak sampai kejap lagi mesti sampai tau. Baiklah, jam menunjukkan 3:11 minit petang. Ah, alhamdulillah. Sedar tak sedar dah pukul 3 ya. Macam mana cuaca dekat tempat anda? Semoga orang kata cuaca yang tengah panas sekarang ni, okey, anda semua berjaga-jaga, jaga kesihatan juga. Itu yang paling penting lah. Okey, sebab apa? Sekarang ni cuaca kita memang dalam keadaan yang tidak sihat, itu jerebu. Okay, dalam masa yang sama kita pun ada pula aktiviti yang kita nak buat, ada juga kerja yang kita nak kena buat kan. Jadi apa-apa juga tugas ataupun aktiviti anda untuk hari ini, semoga semuanya baik-baik, berjalan seperti biasa, berjalan seperti yang dirancang. Okay, jaga kesihatan, bawa air mineral secukupnya, minum. Jangan, orang kata jangan tunggu haus baru nak minum. Kena minum air. Okay, dia macam ada satu lampu yang akan berkelip kalau kita tak cukup air dekat dalam badan. Lampu tu macam mana? Kita punya isyarat diri kita sendiri. Jadi minum air secukupnya, itu yang paling penting. Okay, alright. Kalau pada tengok dekat hantaran trade, Seremban people, info-info Seremban jam, mohlah kita patah balik. Entah mana lah nak poyi orang ramai-ramai ni kan. Dia nak patah balik, dia goram. Dia goram pasal apa? Jam. Dia jam, dia goram. Tak bergorak-gorak dia.

nak dipatah balik, tak jadi nak keluar. Jangan macam tu kan. Kesian anak-anak kan. Kita dah janji dengan anak-anak nak bawa anak-anak pusing-pusing jalan-jalan kan. Dia macam sepatu rodaku, jalan-jalan. Okay, dah nak patah balik, janganlah. Jangan marah-marah. Tahu panik, tahu tak goma jam-jam ni kan. Tapi nak buat macam mana kan? Hari Minggu, hari orang keluar. Kalau rasa tak nak hadap jam tu, tak payah keluar rumah. Duduk je rumah kan. Buat aktiviti kat rumah. Main ten-ten ke kan. Manalah tahu, bercucuk tanam ke kan, siram-siram laman rumah ke, apa pun boleh. Sambil-sambil tu boleh juga komen-komen kan, apa yang patut keliling rumah tu kan, supaya tak ada takungan air yang menyebabkan Aedes. Bila menyebabkan Aedes, kita boleh kena denggi. Itu yang kita nak elak kan. Pasal apa, ke hospital kita sekarang ni memang sangat padat ya. Baru beberapa hari tu hari Panapoi hospital besar Seromban lah kan, penuh hospital yo, yang domam-domam yes, yang terkehel leher, terkehel leher, yang kupak kulit kan, yang domam-domam. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan kita yo, sebab kita diri kita ni nak pakai lama. Kalau tak sihat dah susah kan. Nak dapat rawatan pun sekarang ni kena tunggu. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita yo. Jadi mana yang keluar tu kek Seromban ke Senawang ke, kalau jam soba-soba. Jangan tak soba yo. Tak soba nanti itulah yang boleh mengundang perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi apa-apa pun yang atas jalan raya tu, hati-hati, sabar-sabar kan. Jangan main telefon dulu yo. Bawa kereta dulu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mohlah kita layan dulu dalam gerimis. Tapi tak ada yang duduk dalam gerimis kan. Tak apalah. Kita layan ni lah yo. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Mana tahan kalau macam ni. Duit tak ada. Kerja pun dah kena buang. Mana pula orang tulis simpan duit tu?
1: Apa yang kau cari-cari tu, Man?
0: Alah, biasalah, Mak. Dunia sekarang ni perlukan duit lah, Mak. Saya nak pinjam duit, Mak.
1: Budak dadah kau ni. Sepatutnya kau yang tolong, Mak.
0: Alah,
1: tapi sebaliknya, kau pula yang menyusahkan, Mak.
0: Sedihlah, Mak. Saya hanya nak beli barang tu aja.
1: Sudah, aku tak bagi. Aku tak bagi.
0: Bagi, Mak. Jangan. Mak, bagi, Mak.
1: Jangan,
0: bagi. Mak. Mak, bagi, Mak.
1: Budak bertuah kau ni.
2: Itu hanya satu kejadian kecil.
1: Menyesal aku.
2: Kejadiannya lebih besar akan berlaku jika ketagihan dadah tidak dicegah. Jadikan diri anda anak yang berbakti.
3: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia, engkaulah kekasihku. That is coin. Ha. Macam mana untuk petang anda hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah, pada nak baca kiriman WhatsApp dekat sini, kita ada bahan anda. Assalamualaikum, selamat petang DJ Pena. Selamat bertugas. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Ah, ceria-ceria dah, sehat-sehat. Dah, alhamdulillah, sakit tekak je. Okay, bahan anda Felda Palung 8, Gemas Negeri 9 Malaysia. Cuaca dokek sini ha, Felda Palung 8 ni panik, amik-amik teh kau. Sobar je lah. Tetap dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan Palung 7 juga, Kampung Jerampu Panjang Negeri 9. Juga buat Bonda, Dayang, Arpah, Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Juga buat Kak Nani Pelangai, Latifah Omar, Kak Zaitun Syarif Palung 14, Abang JJ Gemas, Aku Somalia, Din Bajar Palung 7 dan semua di mana je berada. Moga ramai-ramai kita dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila, temankan DJ Pena sampai jam 6 petang nanti. Ha, macam-macam ada. Ha, rugi kalau tak dengar. Nak dengar lagu Salim, Selamat Tinggal Penderitaan. Untuk hiburan semua, semoga terhibur. Terima kasih Pak Endak kerana sudilah kan WhatsApp kita dekat konti ni. Ha, kita ingat tak ada siapa lah yang sudi nak WhatsApp kita kan. Ada lagi, tapi kejap lagi kita baca kan lagi ya. Sekarang ni kita nak orang gobar pun nak dengar lagu kan. Lagu yang Pak Endak minta tu, insyaAllah saya siarkan sekejap lagi ya. Okay, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jangan ubah siaran tu, jangan tukar frekuensi. Bak kata nen, gelombang. Gelombang tu jangan diubahan. Gelombang tu berapa? 92.6, 95.7, 107.7. Ya, okay. Amoh lah ya, kita dengar lah. Hanya segenggam setia dari Rahmat Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul Islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang, ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala alhayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.

Kita memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

0: Santai hujung minggu bertemankan Bana at Negeri FM. Baiklah, ha. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik. Bana ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Paling penting, teman hujung minggu anda. Saya sangat terharu sikit lah petang ni kan, sebabnya ada juga kita dapat apa ni, orang kata kiriman daripada pendengar sendiri. Dia dengar dekat RTM Klik, tapi dia tak dekat sini, dia tak duduk dekat Seremban, tak duduk dekat Senawang, dia duduk luar dekat Selangor, tapi sudi dengar kita punya Negeri FM melalui RTM Klik. Jadi buat anda semua di mana jua berada, boleh sahaja dengar Negeri FM asalkan anda buka RTM Klik dan pilih Negeri FM. Sebab tu kita bagi tahu, nak download pun boleh, okey, dekat Google Play Store ataupun App Store, semua boleh. Sebab saya kat luar pun saya menggunakan RTM Klik, connect dengan speaker, buka je radio terus, senang macam tu. Baiklah, dah petang-petang ni, mana tahu ada yang dalam kereta sekarang ni kan, jangan mendung sangat, jangan marah sangat, tahu jalan jam, sabar dulu ya, jangan marah-marah. Walaupun orang kata kita ni kena cepat, kejar masa, tapi kita tetap juga kena sabar, tunggu, berhati-hati kan. Lagi-lagi dah petang-petang macam ni, memang laluan-laluan utama memang akan jam. Walaupun hari Sabtu, walaupun orang kata hari pejabat cuti lah kan, pejabat kan kerja Isnin sampai Jumaat je. Walaupun pejabat cuti, jalan tetap jam dek. Sebab apa orang pejabat keluar jalan-jalan. Jadi jangan marah-marah, jangan pening-pening kan. Kalau ada apa-apa ucapan ataupun info yang anda nak kongsikan bersama dengan Pana, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Hari Sabtu dan Ahad sahaja kita nak minta anda ni berwhatsapp dengan kita dekat konti ni, boleh ya. Hari lain tak dapat, hari lain tak dengar suara Nida. Baiklah, tepat pada jam 5 kita akan mengikuti utama 5 petang. Okay, jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus setia dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati ini

0: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bersamakan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Lagu gembira. Gembira ke tak gembira ni? Petang-petang ni. Baiklah, jam menunjukkan 5.20 minit petang. Tahu-tahu kita dah nak di jam yang orang kata di jam yang terakhir. Pukul 6 jam lagi kita dah nak tutup kedai kan. Tapi sekarang belum lagi lah masanya nak tutup kedai lagi. Belum lagi. Jadi buat anda semua yang mana berada di atas jalan raya sekarang ni, saya tengok dekat street ni memang sekarang tengah ada yang marah-marah. Sebab apa? Jam. Seremban jam. Jadi dah kata hari Sabtu, hari orang keluar. Jadi kena sobar-sobar. Kena sobar-sobar kan. Pasal apa, orang sekarang ni hari Sabtu ni lah masuk nak bawa anak jalan kan, nak bawa pusing-pusing, nak tengok Seremban ni apa naik apa yang baru buka kan. Macam tu lah. Hari lain mungkin jam juga, tapi balik kojo. Yang ni bukan jam balik kojo, ni jam keluar jalan-jalan. Jadi dah potang-potang ni, yang mana tengah bawa kereta memandu tu kan, hati-hati. Jangan main telefon dulu ya. Jangan nak di-scroll. Tak payah, biar dulu. Bawa kereta dulu kan, fokus dulu. Sebab kalau jalan jam memang kita kena lebih fokus. Itu yang paling penting lah. Yang paling penting yang dari satu, jangan tukar frekuensi tu ya. Biar top frekuensi itu 92.6 95.7 107.7. Jadi moh, kita dengar dulu. Ni ada request dari rakan TikTok saya ni lah. Dia request nak dengar lagu Hentian Ini Ekspedisi. Saya tolonglah siarkan. Yo, dah potong-potong ni saya siarkan. Lagu tak boleh nak ngantuk-ngantuk, risau. Kan ada yang lentok. Jadi moh kita dengar sama-sama yo. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu berteman kan pena at Degree FM. Baiklah, ha, itu dia sinaran. Ha, bersinar-sinar tak sambil bawa kereta tu? Ha, semoga bersinar lah kan. Sebabnya kita tak nak ngantuk-ngantuk bawa kereta, bahaya kan. Lagi-lagi jam. Ha, ni ada kawan-kawan di TikTok saya ni bagi tahu, ha, dekat Pilah jam kan, KLCC jam. Ha, semua jam. Ha, sebabnya hari minggu. Hari minggu memang hari-hari orang kata hari jam lah juga kan. Jadi sebab itulah kita kena rancang perjalanan kita sebelum kita nak ke mana-mana tu, rancang dulu. Okay, baik, Pena nak kongsi dengan anda semua tentang penutupan bekalan air yang berjadual tu, yang seperti saya beritahu tadilah. Buat anda semua yang mana belum follow social media Negeri FM, boleh follow. Okay, type saja Negeri FM Official, insyaAllah akan keluar dan jumpa. Dekat sana juga kita ada update, okay, tentang bekalan penutupan bekalan air yang berjadual ni. Kita ada update kawasan mana kan. Jadi boleh tengok dan boleh semak juga dekat sana. Sebab tu kita minta follow rapat-rapat. Jadi dekat sini, penutupan bekalan air berjadual apa yang pengguna perlu tahu sebelum gangguan, simpan air secukupnya untuk minuman, masakan, mandi dan tandas. Itu benda paling penting lah. Okay, sediakan bekas untuk penyimpanan air bersih. Utamakan keperluan asas. Gunakan air secara berhemah. Macam saya cakap tadi, kalau anak masuk dalam bilik air, anak suka buat bilik air, kena berdiri depan bilik, pintu bilik air tu. Okay, alright. Jadi semasa gangguan, tekanan air boleh menurun dan bekalan mungkin terputus bergantung kepada kawasan. Tekanan air menurun, bekalan air terputus, situasi mengikut kawasan. Jadi apa-apa pun untuk kawasan seluruh Seremban dan Senawang, 3 hari tak ada air. Jangan kau bagi alasan 3 hari tak ada air, kau tak nak mandi. Jangan. Jangan. Okay, sebab itulah kita kena buat persediaan lebih awal. Okay, selepas kerja siap, bekalan air akan pulih secara berperingkat bergantung kepada sistem retikulasi. Okay, mengikut lokasi, mengikut tekanan sistem, mengambil masa untuk pulih atau stabil sepenuhnya. Dan lagi satu, semasa proses pemulihan, kebarangkalian air bertekanan rendah dan bekalan air tidak stabil. Maksudnya mungkin nanti semasa proses pemulihan tu mungkin ada air tapi sikit lah macam tu. Dan bekalan dia tidak stabil. Jadi untuk semua lah, ya, baik di seluruh Seremban Senawang, tadi mana Rembau Port Dickson yang mana tak ada air bermula 22 September sehingga 24 September ni, dah kena siap-siapkan bekalan air. Kita buat persiapan awal. Okay, alright. Jadi kita dah bagi tahu, kita dah umumkan, kita dah membantu memperingatkan anda semua. Jangan ada yang lupa, jangan ada yang lupa nak bekalkan air, nak simpan air. Nanti kang dah tak ada air dah, meragau. Jom kita dengar Gerimis Derita dari Hakim Rusli dan Zamani. Ni request dari kawan TikTok saya, Ika nama dia. Jom kita layan sama-sama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Ini sokah.
3: Okay.

Santai hujung minggu bertemankan Bana at Negeri FM. Itu dia, memburu impian. Impian kita kena buru. Jangan tak buru. Okey, baiklah, nampaknya kita dah sampai ke pun di penghujung rancangan kita untuk hari ini. Tapi jangan ubah frekuensi tu lagi. Jangan tutup frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik, jangan tutup dulu, ya. Yeah. Okey. Terima kasih buat anda semua yang daripada jam 12 tadi sampailah ke jam 6 petang ni yang dah temankan Pana. Okey. Orang kata terharulah kita kan, sama-samalah kita. Buat yang hari ni keluar berjalan dengan keluarga, yang bekerja, yang belum balik lagi macam saya. Okey. Kejap lagi dah balik kerja, hati-hati memandu. Yang tengah berehat dekat rumah, okey, saya nak cakap terima kasih sangat-sangat kerana jadikan Negeri FM sebagai teman harian anda dan teman sepanjang hujung minggu anda. Okey. Walau apa pun, Hari Malaysia pada 16 September dah kita sambut. Semangat Malaysia tu jangan kita tinggalkan begitu sahaja. Teruskan menyemarakkan semangat perpaduan, saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Kalau ada perjalanan pada waktu malam ni, pandu dengan berhati-hati, jaga diri, jaga kesihatan. Paling penting, luangkan masa bersama orang-orang yang kita sayang. Jadi Pana undurkan diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad pada waktu yang sama, 12 hingga jam 6 petang dalam Santai Hujung Minggu. Jadi anda semua akan ditemankan dengan DJ Has, okay, dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam. Jadi Pana undurkan diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Salam sayang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
2: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Janji sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

ekspresi daripada pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Ha, jadi di mana anda sekarang? Ha, tengah buat apa? Boleh kongsi dengan Has di 012-603-0603. Kekal bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Ha, kalau tak dapat frekuensi, boleh stream menerusi RTM Klik. Semuanya percuma dan di hujung jari. Jangan ke mana-mana, terlayan dulu lagu daripada CRGK, Pipi Yama, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

0: Hai, dengarkan saya, Aira, DJ AI Music FM, menemani siang dan malam anda di musicfm.rtm.gov.my dan musicfmrtm.com. Music FM, stesen muzik anda.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, untuk info kualiti udara petang ni berdasarkan hebahan Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan pada 19 September 2026 jam 2 petang, nilai mencatatkan bacaan IPU 107 itu pada tahap yang tidak sihat. Sementara itu, Seremban mencatatkan IPU pada 88 dan Port Dickson pula 75. Kedua-duanya pada tahap sederhana. Jadi kalau anda berada di kawasan nilai, kurangkan aktiviti luar yang tidak perlu dan ambil langkah-langkah berjaga. Untuk Seremban dan Port Dickson pula, teruskan pantau keadaan kualiti udara semasa. Apapun, layan Negeri FM untuk info-info terkini. Layan dulu lagu daripada Ira Mirpan, Padam Api Dalam Lentera. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu tadi lagu dendangan daripada Mia Harry, Tak Apa, membawa kita ke 6:48 minit petang. Ha, buat pendengar semua Negeri FM, untuk musimin dan musimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7:11 minit malam. Jadi jangan lupa luangkan masa untuk solat dan rehatkan sekejap urusan dunia. Kita layan dulu lagu dendangan daripada Projector Band, Tak Sanggup. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam segmen ekspresi 6 petang hingga 12.30 malam. Alhamdulillah, selesai sudah solat maghrib. Apa khabar anda malam ni? Yang dah sampai rumah, yang tengah makan malam, ada yang tengah bersama keluarga atau masih dalam perjalanan pulang. Saya terus temankan anda di Negeri FM. Malam-malam macam ni, inilah masa untuk kita rehatkan fikiran, tenangkan hati dan luangkan sedikit masa bersama orang yang kita sayang. Pendengar semua, jangan terlalu sibuk dengan urusan harian sampai terlupa nak bertanya khabar. Sekejap pun cukup. Berbual, senyum, bertanya khabar dan hargai saat-saat bersama dengan keluarga. Buat anda yang masih di jalan raya, hati-hati, jaga kelajuan dan jangan terburu-buru. Biar lambat, asalkan selamat sampai ke destinasi. Baiklah, kita layan dulu lagu dendangan daripada Akid Ali. Cukup sudah, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Khalid membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada anda sedang mandu, masih bekerja, berehat di rumah maupun sedang menikmati makan malam bersama keluarga, teruskan bersama dengan saya di 95.7, 92.6 dan 107.7. Kerana sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama jam 9 malam dari Angkasa Puri untuk mengikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selesai sahaja berita, nanti saya akan kembali menemani anda dengan lebih banyak perkongsian menarik, cerita semasa dan sudah tentu lagu-lagu terbaik untuk mengisi malam anda. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Fahrenheit, Kasih Orang Muda dengan Kanegri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang masih setia bertemankan khas malam ni, walau di mana saja anda berada. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang saya nak kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan ucapan ataupun salam, malah berkongsi cerita, terus saja WhatsApp saya di Konti 012-603-0603, 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik, semuanya di hujung jari. Baiklah, kita mulakan lagu pertama pukul 9 ni. Semua orang tahu, daripada Ram, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik pendengar semua, ada berita baik buat bakal tetamu Allah. Tabung Haji akan mengeluarkan surat pawaran haji secara berperingkat mulai 21 September ini, melibatkan 31,600 bakal jemaah haji bagi musim haji 1448 Hijri 2027 Masih. Bakal jemaah yang terpilih perlu pastikan baki akaun sekurang-kurangnya RM15,000 dan lulus pemeriksaan kesihatan. Dan untuk persediaan ilmu pula, khusus asas haji akan diadakan di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September. Menariknya, kos haji kekal RM33,300 seorang dengan bantuan kewangan haji secara bersasar untuk jemaah yang layak. Pendengar, bagi yang mendapatkan tawaran nanti, mungkin inilah antara perjalanan yang paling bermakna dalam hidup. Buat yang masih menunggu, teruskan berdoa dan berusaha. Semoga satu hari nanti nama kita akan dipanggil menjadi tetamu Allah. Lain dulu lagu daripada Beto Kai, Ku Rela Sendiri. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan us dalam ekspresi. Sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selesai berita nanti saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu kita dengarkan lagu dendangan daripada Leon, Saling Merindu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing mancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini di senarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus angkatan siber ATM dan jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowan bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Dan sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi Enabling Act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara tebing barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Le Bleu kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar setia Negeri FM, ada satu peringatan penting buat para wanita. Jangan tunggu sampai ada simptom baru nak buat pemeriksaan payudara. Ramai wanita masih rasa malu atau segan untuk menjalani saringan, sedangkan pengesanan awal amat penting untuk membantu mendapatkan rawatan dengan lebih cepat jika ada masalah. Buat yang layak, skim Peka B40 menyediakan saringan kesihatan percuma termasuk pemeriksaan klinikal payudara bagi penerima dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Saringan monogram bersubsidi juga disediakan melalui LPPKN. Jadi jangan malu, jangan takut, ambil berat kesihatan diri. Sayangi diri, sayangi keluarga. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Saya Cintaku, Siti Nordiana, dekatkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jadi saudara-saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan mesej pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin itu. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani Has malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman untuk anda malam ini. Seandainya ada salah silap dan terlanjur kata sepanjang bersiaran, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda lagu daripada Mimi Aisyah, Sukar Melupakanmu. Janji jangan lupa, esok kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Jo anda berada. Terima kasih Buan Azy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Arif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu, saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan. Ada Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungon, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung, Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka ya. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerebu yang masih lagi melanda. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng berhantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pembakaran terbuka. Jangan buat pembakaran terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pembakaran terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Jadi itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berohan tu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Maling, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Shah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ai dari Kedai Burger, Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Encik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor. Ila Enrico S. Jamal Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abang Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, Dat Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga tu bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri. Nikmah dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, USYMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jaslimon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nur Amri juga turut hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Mungkin buruhan tu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti, kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat ya. Okey, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2, selamat pengantin baru. Selepas layan, terus dengarkan Nasional Gaya Berhantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di kata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Borong tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Gini Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatimah, Dak Lili, Midas 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Peracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoy, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azza, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Nizal, lady driver juga, akak taksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Nak luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya, lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran, dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tepat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusan Nagi, Nuras, Midcom, Pom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pining, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengemis Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe teknisi dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Asas Now, Azila MGJ, Airin Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asima Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru bertemankan Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman pantai barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat nanti bang. Ui, sejuknya. Sejuk-sejuk. PKCM dan pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri, makan lalu ke tempat palas, selamat bertugas. Mohd Fadli, abang tanker Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabedah, Yahya, Mak Bedah kita, Cemoti, Tusaya, Sally, Boyska. Kita ada Pak Inberger, Seven A, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin, GBH dari Ipoh, Dan Clear, 68, Halimah, Hamad, Hati, 2010, King, Sabik, Waran, Wiranti, Mus, Azroy, Hamizah, Menai memberikan salam. Kudin katanya pom pom pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang lori kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik. Baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dan Alif Zain Alif luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Haziz.
1: Risau rewatan dengan lama dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Yang betul malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi. Nak bagi yang dah mengantuk dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujung. Yang tak mengantuk kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027. Kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda? Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Norma Dayana, Nobita Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutra Thai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan? Bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu. Boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Dan terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita, sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan, sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaburkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Arah 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Chef Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa, dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesesapaian membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Taklah, kerana dekat komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita. Kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Idah Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tu. Selamat pagi bos, The Manzi. Nampak bos saya pun sedang memerhatikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak, kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan elektrik. Dahlah, bil elektrik mahal sekarang ni. Ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal. Tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada dekat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam mana lah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik terutamanya, sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Neru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin pun nama merindu. Sam DZ, kasut dah buruk. Abang Lori Mael, Cik Nana, Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis. Tapi bujuk kata ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan ku reda sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena reda. Reda dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap reda, reda itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: type mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bucu kata pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis. Kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya bertugas untuk anda, Nun Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi kita melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah Allah akan menggantikan kecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandar Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yelah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Ya adik. Abel faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwar, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aishi, Maria Mazilana, My Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaidah Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni, Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segonok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, seronok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita. Dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusia Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan,

Bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin salih ala si Muhammad, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni salih ala si Muhammad jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau saudara kita susah. Kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ini macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda salih ala sayyid Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak. Kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat. Bukan menjaga tepi kain, kata. Jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimat duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia. Tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih ala sayyid Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong. Kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah? Macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih ala sayyid Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh Allah salih ala sayyid Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah salih ala sayyid Muhammad masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu. Maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga. Kita dijauhkan dalam daripada neraka dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Azim Muhammad, kalau dibaca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duduk beramal setiap hari. Ada kawan kita, dia masih tak tahu lagi apa salahnya. Kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita. Dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita. Ada pada saudara kita, salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara
saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allah SWT tak buat satu benda yang boleh merosak.

0: kan kita, maka kita tak mau juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar berosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia. Bukan sebab kita jaga tepi kain dia. Tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah S.A.W. Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya simak kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang. Kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama' kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya simak, kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni. Nah, semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pi betul kan? Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pilah nasihat dekat dia. Bukan pi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina nasihat dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan selesema kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salat alaihissalam bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya. Kita pi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat. Dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan saya sempat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka. Tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih alaih sempat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar kekaiban-kaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Salih alaihi. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu salih alaihi. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan salih ala si Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Komposernya adalah Roshi Somadri. Salim dengan Maaf Mual ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Sen Radio, walaupun di mana jua anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan hari kebangsaan, walaupun dah habis sambutan hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita pada negara kita sendiri kan. Dan untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

الله أكبر الله

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM edisi Ahad 20 September 2026 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, rada ekstra buka siaran untuk hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Okey, baiklah, untuk anda semua, sebentar tadi azan subuh dah pun berkumandang pada pukul 5.55 minit pagi. Jadi untuk anda semua, bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Assalamualaikum, saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi Zu. Ucapkan untuk anda semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kerana pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda menerusi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang dengarkan kami di RTM Klik ataupun portal Radio RTM tu. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan, okey. Baiklah, alhamdulillah hari ini untuk edisi 20 September 2026. InsyaAllah Zul akan teman anda menerusi Radar Extra sampailah pukul 12.30 hari nanti, okey. Dan apa penerusan anda hari ini di hujung minggu, semoga dipermudahkan dan lancar sahaja semuanya, ya. Baik, pagi ini kalaulah ada ucapan ataupun hari ini ada yang menyambut ulang tahun kelahiran kan, nak sampaikan menerusi siaran Radio Negeri FM, bolehlah hantar je dekat 012-603-0603. Terus bersama dengan Zul dalam Radar Extra.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Persembahan Hil Husaini dengan lagunya Kelentang-Kelentong baru saja menghiburkan anda. Yang mana pagi ni dah memulakan pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Hari ni mungkin ramai kat rumah kan. Hari Ahad ada yang anak-anak balik ke rumah. Ada juga hari ni kumpul adik-beradik kat rumah. Semoga orang kata yang mana bercuti hari ni dapatlah luangkan masa sebaiknya bersama dengan ihsan tersayang. InsyaAllah. Kepada anda yang bekerja hari ni pun, selamat bekerja Zu ucapkan. Ada yang dalam perjalanan nak mencari rezeki pagi ni, Zu doakan agar semuanya lancar ya. Usaha kita semua, apa yang kita buat hari ni diberkati InsyaAllah. Doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik aja pagi ni ya. Janji. Baik, tadi Zu ada bagi tahu kan, nak tengok juga bagaimana ramalan cuacanya untuk hari ini bagi seluruh Negeri Sembilan. Baik, kalau kita tengok menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, di sebelah pagi ni diramal tiada hujan, di sebelah petang pula diramal ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan pada sebelah malam diramal keadaan jerebu ya bagi Negeri Sembilan, dan suhu maksimum hari ni 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda semua, kalau nak tengoklah ramalan cuaca ni bagaimana di kawasan anda dari semasa ke semasa kan, terus je layari met.gov.my. Mungkin hari ni ada nak buat aktiviti luar tu, tengok-tengokkan jugalah, tinjau-tinjau juga bacaan IPU terutamanya. Kalau tengok IPU tidak sihat tu, pastikanlah anda pakai pelitup muka. Tapi kalau boleh, kurangkanlah aktiviti luar ya buat masa ini. Kita duduk ontok-ontok dalam rumah kan. Apa pun, jaga diri, jaga kesihatan semua. Nanti tepat pukul 7 pagi, jom kita sama-sama dengarkan utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zu akan kembali untuk jam yang kedua. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Terus bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Sungguh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam peritu setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang sekarang ini sedang dengarkan Negeri FM. Tak kiralah menerusi tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik atau portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Baiklah, untuk pagi ini, salam hujung minggu untuk anda semua. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Semoga baik-baik.

0: 6 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

0: Menarik di Very OK. Dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Iaitu dia tadi persembahan Salam Muzik dengan lagunya Lupakan Semalam, baru saja menghiburkan pagi anda. 7.35 minit pagi sekarang ini. Untuk anda semua yang dengarkan Negeri FM dalam kereta sambil memandu, hati-hati, okey? Pastikan anda fokus terhadap pemanduan. Jangan main telefon pintar anda semasa memandu. Kalau pagi ni rasa ngantuk, betul kan? Jangan diteruskan pemanduan tu. Pastikan anda carilah lokasi yang sesuai untuk anda berehat dulu seketika, ya. Tapi biasanya pagi-pagi ni kalau yang memandu rata-rata macam okey lagi. Dia biasanya tengah hari lah yang mengantuk sangat kan. Tapi lain orang lain lah pula dia punya gayanya tu. Ada yang pagi-pagi pun dah mengantuk. Tapi apa pun yang penting, kalau mengantuk berhenti dulu. Jangan diteruskan pemanduan tu. Senang cerita kan. Okey, jadi untuk anda semua, hari ni hari Ahad macam biasalah. Kalau Zu ada kat konti ni, Zu nak ajak ramai-ramai untuk kita berpantun pada pukul 8 pagi nanti dalam Moh Kita Berpantun. Jadi untuk anda semua yang dah tahu tu, mesti dah siap sedia dah dengan pantun masing-masing ni. Tapi kalau yang mana baru je dengarkan Negeri FM, macam biasa setiap hari Ahad ada Moh Kita Berpantun pukul 8 pagi sampailah pukul 10. Zu akan beri pembayang kepada anda dua baris. Anda tinggal lengkapkan sahaja pantun tersebut. Itu dia temanya, bebas, tak kiralah pantun nasihat ke pantun jenaka ke, boleh sahaja, ya. Nanti pukul 8 pagi sampailah pukul 10 anda siap sedia, nanti Zu kongsikan pembayangnya, okey? Dan hari ini macam biasa pukul 10 sampailah pukul 12.30 hari, jom sama-sama kita layan carta hits Negeri FM. Juga Zu akan kongsikan dengan anda pelbagai perkongsian berkenaan cerita dunia hiburan ada, yang semestinya 20 lagu-lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam tau. 10 sampailah pukul 12.30 hari nanti. Okey, baiklah, kalau sedikit perkongsian lah. Kalau Zu tengok pagi ni, ya, bacaan IPU bagi Seremban tidak sihat, iaitu 115. Jadi untuk anda semua, pastikanlah anda ambillah langkah-langkah pencegahan, orang kata, untuk kita, kesihatan kita di musim jerebu ini. Kalaulah ada lakukan aktiviti luar, pastikan anda kerap basuh tangan, pakai pelitup muka yang sesuai, ya. Sama-sama kita jagalah kesihatan diri kita. Dan untuk anda semua, kalau pagi ni mungkinlah kan, biasanya setiap hujung minggu ni ada jogging-jogging ke, ada brisk walk ke bersama dengan ahli keluarga kan. Mungkin kalau musim jerebu ni lakukan aktiviti dalam rumah lah eloknya, ya. Jadi untuk anda semua kena terus bersama dengan Zu, sebab lepas ni kita nak kongsikan jugalah berkenaan Sukan Asia. Apa cerita? Jom bersama dengan Zu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Purpose Mat Delima dengan lagunya Separuh Masa baru saja menghiburkan anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, Zu harap anda semua dalam keadaan yang baik, ceria semuanya. Yang mana tengah dengarkan Negeri FM sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Okey, baiklah, ni Zu nak ajak ramai-ramai untuk sama-sama kita saksikan orang kata aksi-aksi perlawanan bagi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menerusi RTM Click. Boleh juga saksikan di Sukan Plus. Boleh juga orang kata tengok aksi-aksi ini menerusi Instagram RTM underscore Malaysia. Okey, dah pun bermula hari semalam dengan upacara perasmian. Kalau anda tengok momen-momen menarik juga dikongsikan di media sosial RTM Malaysia, boleh tengok dekat sana. Ya, dan yang paling penting, jom sama-sama kita doakanlah atlet Malaysia agar dapat beraksi dengan baik dan membawa pulang pingat untuk negara kita. Baru-baru ni Zuhair terbaca artikel, katanya Malaysia sasarkan 6 pingat emas. Amin, semoga tercapai sasaran itu. Ya, nanti tepat pukul 8 pagi, jom kita berpantun. Okey, Zu dah siap sedia dah pembayang ni. Jadi anda semua tunggu apa lagi? Siap sedia pen dan juga kertas untuk kita sama-sama berpantun pada pukul 8 sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey?
1: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
2: Kampung Pora, kampung yang penuh botua. Ada cerita, ada benda yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tenang, semua datang dari kampung.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Rafael ingat sampai bila-bila sudah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra edisi hari ini 20 September 2026. Seperti biasa, setiap hari Ahad kita ada Moh Kita Berpantun. Jadi untuk hari ini, pembayangnya adalah elok bersulam kain cindai di tenun sidara di tepian rumah. Okey, sekali lagi Zul ulang, elok bersulam kain cindai di tenun sidara di tepian rumah. Untuk anda semua kalau nak berpantun bersama dengan Zul, terus je telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Kalau malu-malu, boleh je WhatsApp konti 012-603-0603. Moh Kita Berpantun.